0: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 RFM nyalakan apimu ya. Oke, dan terima kasih untuk Omaliani yang minta dukungan doa ya. Kita akan berdoa nanti. Terima kasih juga yang sudah gabung di jalur Facebook Star FM. Ada Ibu Hendrina HNCR, Inberti Glenini, Kom Yudi, Bu Katarina Nunuk, ada Tri Ratnasari, Bambang Wahyudi Asien, Santi Indrawati, Amir Udin, ada Abah Waisel Samplanga, Novi Margareta, Dewi Ros, Christian Tovatoni, Ibu Gedung Sri Utami, Totok Blendrang, Ava Republik, Andri Palarsiawan, Teguh Haryanto, Kartini Raharjo ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Dewi Ros juga, Teguh Haryanto tadi siapa yang ketinggalannya? Paulus Kumala ya. Terima kasih berapa juga yang mengirimkan komennya di pagi ini. Ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan selamat pagi PTL Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas juga semua pengasih Radio Star FM Pandaan. Tuhan Yesus selalu memberikan harapan pada yang tidak mudah menyerah. Mujizat pada yang percaya, hidup adalah realita, maka belajarlah sabar untuk menghadapinya. Hidup adalah anugerah, maka belajarlah untuk tidak selalu bersungut-sungut. Hidup hanya sekali, maka belajarlah untuk tidak menyia-nyiakan peluang hidup yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Ya, Tuhan memberkati. Betul sekali. Terima kasih juga untuk Ibu Hendrina Hanenci Erin mengucapkan shalom PTL, selamat bertugas buat semua tim PTL, salam damai sejahtera buat semua pendengar setia PTL, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Good morning. Kemudian ada Bertilian Nenik mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya lagu Cinta Untukmu ya buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Asian juga mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius, hanya Yesus yang bisa beri pengharapan, penghiburan dan kepastian dan kejadian dahsyat di masa lampau akan terjadi apabila Roh Kudus tidak undur dari kita ya. Requestnya Roh Kudus dari Melita sudah putar. Ada Om Yudi juga mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada, juga grup Bintang FM, salam persaudaraan. Oke, terima kasih dan Tuhan berkati. May God bless you with happiness and love ya. Oke, shalom juga untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir ya, mengucapkan shalom, selamat pagi Kak Julius Kuniawan, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, terima kasih. Ibu Kartini Raharjo juga berbagi berkat bersama Tuhan, hati yang lemah bisa kembali kuat. Amir Udin ya, menyapa Star FM dan krunya selamat pagi ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada juga Om Yudi yang pagi ini juga bergabung. Oke, terima kasih. Tadi share foto sarapan paginya ya. Ada pisang goreng dan es teh rimpang. Ya. Selamat menikmati untuk Om Yudi. Saya lanjut dengan satu ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan mujizatnya masih nyata sampai hari ini. Dari Maria Sandinian, mujizat itu nyata.

105,5 Star FM ya. Ternyata kasih kita ada di ujung persamaan kita pagi ini ya. Untuk Pucin yang belum bisa hadir pagi ini bisa kembali bergabung di esok hari ya. Oke, mohon maaf. Oke, dan kita akan bersama-sama berdoa. Ternyata kasih menutup kebersamaan ini dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik terus selamanya. Kasih setiamu, kasih sayangmu buat hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Setiap kami boleh tetap setia tinggal di dalam Kau. Ajar kami tetap meyakini bahwa kami adalah anak-anakmu Tuhan. Lepas dari semua hal yang iblis coba hembuskan untuk meragukan identitas kami di dalam Kau. Kami adalah anak-anakmu Tuhan dan kami mau hidup sama seperti Engkau Bapa kami. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan setiap anak-anakmu yang membutuhkan dukungan doa. Tuhan memberkati mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati Tony Dikrian, Tuhan memberkati Om Aliani bersama dengan Fandi, untuk Gaby yang kuliah di Depok, juga Beatrice yang ada di Lombok. Tuhan yang memberkati dengan hikmat-Mu untuk mengerjakan ujian yang sedang dihadapi. Menyerahkan juga untuk Om Yudi dalam kerjaan kesehatan dan usahanya. Menyerahkan juga untuk anak-anakmu yang lain yang saat ini sedang sakit, kami ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat semuanya. Kami serahkan Radio Star FM, Bapak Doko sekeluarga, tuntun terus dan terang firman-Mu. Menyerahkan juga untuk semua pendengar hari ini, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, perlindungan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 105,5 Star FM. Terima kasih yang sampai di sini kebersamaan kita. Kini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi. Dan saya tutup dengan satu pujian dari Nur Afdin dengan Trek-Trek Nong ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star semuanya. Pagi hari yang sangat cerah sekali ya, setelah semalam diguyur hujan, di mana-mana beritanya banjir. Nah, cuaca lagi tidak menentu ya, kadang panas sekali, tiba-tiba hujan deras sampai banjir. Oleh sebab itu warga Star semuanya saja jaga kesehatan semuanya ya, biar kena musim di pancaroba seperti ini kita tetap sehat, kuat, fit, dan tetap bersemangat dalam pekerjaan kita. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan kembali hadir menemani awal aktivitas Anda tentunya bersama program Morning Classic.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu,
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih.
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
8: minyak gosok tertunggal.
7: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
8: minyak gosok tertunggal.
7: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Pokoknya semua pakai
8: minyak gosok cap tunggal.

0: minyak cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Yenina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, tentu sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Sebelumnya saya menyapa dulu adalah ada Om Yudi ya. Sambil masa aku hadir Mbak Nina. Oke, katanya daerah Pandaan banjir ya Mbak. Iya, banyak yang banjir. Daerah Sukorejo, Dayu ya. Aku ndelok nek sosmed jari hujan deres mau bengi. Iya memang deres banget kemarin Om, mulai siang sih ya, mulai jam agak siang agak sorean gitu, lanjut sampai malam. Jadi ya banyak sungai yang full gitu.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News edisi Rabu 20 Mei 2026 di Star 105,5 FM bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Banyuwangi. Sebanyak 11 warga Banyuwangi menjadi korban penipuan agen perjalanan haji dan umroh abal-abal. Para korban mengalami kerugian total hingga 500 juta rupiah setelah dijanjikan berangkat dengan biaya murah. Para korban awalnya diminta membayar uang pangkal antara 2 juta hingga 5 juta dengan iming-iming bisa berangkat setelah pelunasan biaya. Namun hingga musim haji 2026 para korban tak kunjung diberangkatkan. Salah satu korban Ida Setiawati 40 tahun warga Desa Slaten, Kecamatan Celuring mengaku mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Ia bahkan mengajak 3 anggota keluarganya untuk ikut menggunakan jasa agen tersebut.

0: Berita kedua datang dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Izza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran atau nonton bareng film Pesta Babi. Namun dia juga meminta seniman film dokumenter tersebut juga terbuka terhadap isi tayangan. Pemerintah memang tidak pernah memberikan arahan kepada aparat ke daerah untuk mengambil satu tindakan pembubaran ataupun pelarangan terhadap mahasiswa ataupun masyarakat yang nonton bareng film Pesta Babi itu dan kemudian mendiskusikan apa yang ditayangkan di dalam film itu, kata Yusril kepada wartawan di UNESA Selasa 19 Mei 2026. Yusril menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman yang menyampaikan pendapat dan pikiran, seperti yang dituangkan dalam film Pesta Babi dengan latar belakang kasus di Papua.
1: Berita hangat terkini, Star News.
0: Star News pagi hari ini kami akhiri dengan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Diperkirakan sebagian besar berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan

0: Udara 78%, kecepatan angin 6 km/jam, dan waktu menunjukkan pukul 8:04 waktu Star FM. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia sudah pasti. Setelah semalam Pandaan dan sekitarnya diguyur hujan yang cukup lebat, bahkan di area Star FM ini sempat ada gangguan listrik juga. Tapi semoga hari ini tidak ada satu kendala gitu ya untuk kita beraktivitas. Dan tadi sudah ada beberapa lagu yang mengawali Star Memory, mulai dari The Bagindas dengan Sama-sama Suka, Suka Sama Kamu, padahal udah baca tapi baca bawahnya ini malahan. Kemudian ada Raja dengan Sama-sama Suka, nah kalau ini baru benar. Terus tadi juga ada The Rock featuring Ahmad Dhani dengan Selir Hati. Agak ini ya, agak gimana gitu pagi-pagi dengerin Selir Hati. Tapi ya namanya orang, kita kan gak ngerti lagu seperti apa yang justru bikin mereka makin semangat untuk beraktivitas. Kadang-kadang lagu yang bernuansa melo, kadang-kadang lagu yang bernuansa ceria, kadang-kadang juga lagu yang nuansanya komedi. Entah itu lagu barat atau lagu Indonesia, semuanya bisa Anda request di Star Memory, asalkan lagu-lagu yang penuh nostalgia. Silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa juga kirim komentar melalui media sosial kami di Star 105.5 FM dan juga akun X kami at Star FM 1055. Sekarang kami lanjutkan lagu Selir Hati dari The Rock featuring Ahmad Dhani dengan lagu dari Judika, ada Bukan Dia Tapi Aku.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lewat lagu ini Demi Lovato akan menggambarkan bagaimana seorang perempuan itu benar-benar bisa berubah total ketika dia lagi jatuh cinta. Yang biasanya dia penampilannya biasa-biasa aja, cenderung gak perhatian sama baju yang dia pakai atau rambutnya disisir atau enggak. Tiba-tiba karena satu orang, seseorang gitu ya, dia bisa tiba-tiba langsung total gitu. Tiba-tiba langsung bajunya itu harus match dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari pundak sampai kaki gitu kan. Sepatunya harus matching warna apa. Harus pakai kutex, harus pakai parfum, harus gitulah, benar-benar totalitas gitu ya. Heart Attack ini juga sempat dirilis kembali oleh Demi Lovato dalam format rock gitu. Yang mana kayak kesannya kalau misalnya yang versi 2013 ini kan benar-benar kayak kerasa emosional, tapi ya emosionalnya seorang perempuan gitu ya, kayak si perempuan ini yang tiba-tiba jadi passionate gitu. Tapi ketika versi rocknya muncul itu benar-benar kayak yang agresif gitu, yang menggebu-gebu banget gitu ya Heart Attack-nya. Demi Lovato adalah salah satu artis atau selebriti yang mengawali karir sejak anak-anak. Dia sempat satu istilahnya satu program televisi bersama dengan Selena Gomez. Kemudian juga sempat jadi kayak Disney Girl gitu, yang mana dia sering banget wajahnya muncul di channel khusus anak-anak, membintangi beberapa serial televisi. Kemudian akhirnya dia juga terjun sebagai penyanyi. Dan sampai remaja dia juga salah satu penyanyi yang bertalenta. Kemudian juga jadi gak cuman jualan, tapi gak cuman mengandalkan fisiknya, tapi juga talentanya dari segi vokal kan dia termasuk vokalnya yang powerful gitu. Makanya gak heran ketika Demi Lovato juga dipercaya untuk membawakan soundtrack Frozen dan benar-benar bisa menggambarkan perasaan sang ratu salju yaitu Elsa. Buat yang tadi sudah request Heart Attack, selamat mendengarkan. Kebetulan lagu ini tadi di request oleh Ayah yang pagi hari ini sedang beraktivitas di PDW. Selamat pagi juga rekan-rekan PDW. Saya ketemu dengan Fadil di Pandaan yang request lagu dari Raja. Tadi sudah hadir ya, sama-sama suka. Kemudian ada Selir Hati dari Dewa 19 yang tadi di request sama Ayas, sudah hadir juga. Ada Bila yang request lagu dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku, juga sudah hadir. Kemudian Maya pagi-pagi requestnya Kesedihanku, mudah-mudahan gak lagi sedih. Ada juga Tia yang request lagu dari Ari Lasso yang judulnya Hampa. Kemudian ada Farah menunggu kehadiran The Virgin dengan Cinta Terlarang. Ada Mia yang request Terpukau dari Astrid. Dan juga Fanny menunggu kehadiran Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Oke, kita langsung aja mainkan satu persatu lagu yang sudah Anda request, warga Star. Kita mulai kali ini dari Ari Lasso dengan Hampa.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh...
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
5: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, sebuah lagu yang berisi doa gitu ya, dari seseorang yang kayak ya, kita kalau misalnya pilih jodoh atau nyari jodoh itu enggak muluk-muluk, tapi yang penting bisa sama dia. Kalau memang dia sudah melengkapi hidup kita, ya semoga kita dijodohkan sama dia gitu ya. Astrid adalah penyanyi asal Surabaya yang banyak menghabiskan masa sekolahnya di Surabaya, kemudian juga ikut berpartisipasi dalam berbagai festival musik di Surabaya. Surabaya kita tahu sebagai kota yang menghasilkan banyak sekali talenta musik. Astrid ini juga kali pertama dikenal ketika mengisi soundtrack untuk film Tusuk Jailangkung. Dulu itu di tahun 2000-an awal, kayak film horor itu mulai bangkit dengan kemunculan film berjudul Jailangkung ya. Kemudian juga ini kayak semacam spin-off-nya gitu, judulnya Tusuk Jailangkung. Aktor-aktrisnya beda dengan film Jailangkung dan karena nuansanya itu dark gitu ya. Soundtracknya juga nuansanya itu kayak surem gelap gitu, dan suaranya Astrid dinilai cocok untuk bawain soundtracknya.

Oke, buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Saya menyapa untuk siapa ini ya? Shiva yang request lagu dari Westlife. Tadi sudah hadir dengan I Lay My Love on You. Untuk Titania, ini lagunya kami sarankan bisa di request di favorit kita karena belum masuk ke Star Memory. Ada juga Cak Kencur di Dawe Grati, ini request lagu dari Kotak atau Soldier. Kemudian ada Cece, selamat pagi. Requestnya dari A Pink dengan Just Give Me A Reason. Lagu orang yang hampir pisah ya. Dan juga saya ketemu dengan Bu Nini di situ Bondo. Apa kabar Ibu? Lagunya Hati Selembut Salju atau Pamit dari Bruri Marantika. Terima kasih, sama-sama. Ini Zam mungkin karena terinspirasi semalam hujan ya. Jadi requestnya hujan dari Utopia. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Semi Semorangkir dengan Kesedihanku.

105,5 Star FM. Sang bisa dibilang, kalau dibilang raja lagu-lagu balada, kayaknya di Indonesia itu banyak gitu ya yang nyanyi lagu-lagu balada. Tapi Sammy Simorangkir bisa dibilang kayak suara perwakilan para orang-orang yang lagi galau di eranya. Entah dia waktu masih gabung dengan Krispatih maupun ketika dia sudah menjadi solois gitu. Tapi kalau galaunya itu tentang bisnis, nah ini solusinya beda lagi. Warga Star bisa mulai berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya. Pastinya mempermudah bisnis Anda juga. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, kemudian melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga ada fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, di NetDreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-4893 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Pink featuring Nate Ruess dengan Just Give Me a Reason.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM diambil dari album Be Not Nobody yang rilis tahun 2002. 2002 udah lahir warga Star? Ya dong. Ada yang belum kayaknya. Kalau Gen Alpha belum lahir tahun itu udah pasti. Dan lagu berirama pop rock orchestral pop ini tadinya dikasih judul Interlude oleh Vanessa Carlton, dan di demo tape-nya itu atau rekaman demonya itu cuman pakai iringan piano aja. Dan sebenarnya lagu ini udah lama banget dia tulis, dari tahun 1998. Tapi baru kesempatan direkam di tahun 2000-an awal gitu ya. Dan diproduseri oleh Ron Fair, juga Curtis Schweitzer. Dan akhirnya dikasih judul A Thousand Miles. Kayaknya kalau buat pasar musik pop itu judulnya udah paling masuk gitu ya, paling bisa diingat gitu. Dibandingkan Interlude mungkin kayak masih agak asing. Lagu ini juga tampil atau muncul di film Legally Blonde. Itu adalah film komedi drama yang rilis tahun 2001. Ceritanya bagus banget, wajib nonton. Dan juga muncul di film White Chicks di tahun 2004. Gak heran kalau lagu ini luar biasa gitu. Emang lagunya Vanessa Carlton yang paling populer, sampai dinominasikan untuk 3 kategori di Grammy Awards, di Grammy Awards ke-45, termasuk kategori Record of the Year atau rekaman terbaik gitu lah, bisa dibilang seperti itu. Kita tinggalkan dulu A Thousand Miles. Ada yang mau menempuh jarak sejauh itu demi orang yang disayangi? Sudah pasti ada. Tapi apakah kemudian itu cukup, istilahnya itu apa ya, cukup worth it gitu ya kalau istilahnya anak zaman sekarang? Tergantung ke bagaimana dia menyikapi cara kita untuk kayak bela-belain menempuh ribuan kilometer gitu ya demi menemui dia. Yeah. Oke, kita kembali lagi menyapa wargaster yang sudah bergabung di WhatsApp. Di sini saya ketemu dengan Bu Anis yang ingin mendengarkan Saat-Saat Indah atau Biang Lala. Terima kasih. Juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Pagi hari ini ingin mendengarkan lagu berjudul Kekasih. Menyapa buat warga Star semuanya saja. Selamat mendengarkan, berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam. Saya cek dulu apakah lagunya bisa dimunculkan pagi hari ini. Dan ada Albi Faisal di Biung, Surabaya, menantikan lagu dari Dewa 19, judulnya Elang. Kemudian ada siapa lagi ini, Mbak Ani di Sidoarjo, request lagu dari Neno Warisman. Ini ketahuan nih usianya berapa ya. Soalnya Neno Warisman sekarang udah gak jadi musisi, gak jadi penyanyi. Sudah tidak aktif bernyanyi maksudnya. Salamnya untuk Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuni, Mas Toto, Mas Bayu, dan seluruh warga Star. Selamat pagi. Semoga bisa dimainkan pagi hari ini ya. Kemudian juga ada Om Yudi di Probolinggo, requestnya dari The Arches dengan Sugar Sugar. Terima kasih Mbak Uzi, selamat siaran, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih untuk Om Yudi. Kemudian ada Bams di Sidoarjo yang tadi request lagu A Thousand Miles dari Vanessa Carlton. Sudah kami hadirkan lagunya. Dan sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Soulja, ada Tak Selalu.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada

0: Ay, sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM.
3: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Makanya banyak yang bilang kalau hujan itu terdiri dari 1% air dan 99% kenangan. Karena gak tahu kenapa, kalau pas kita dengar suara hujan atau kita lihat hujan, pokoknya pas musim hujan, kita itu pasti inget yang dulu-dulu gitu. Tapi ini bisa dibuktikan juga lewat sebuah studi ilmiah kalau ternyata aroma hujan iya, aroma yang muncul pada musim hujan itu bisa mengaktifkan hormon tertentu dalam otak, yang mana itu pada akhirnya memicu kita ada di dalam fase yang tenang, tapi juga bisa membangkitkan memori gitu. Jadi mengingatkan kita sama kayak mungkin aroma-aroma yang lama, yang pernah akrab. Jadi itu sih secara tidak langsung juga membangkitkan kenangan-kenangan yang pernah kita alami. Entah itu yang manis, yang pahit, yang sendu, yang sedih gitu ya. Tapi kalau pas sudah dewasa, kalau pas hujan, nah itu ingatnya beda lagi. Ingatnya jemuran, kudu cepat-cepat pulang gitu kan. Harus sedia mantel hujan dan teman-temannya supaya nggak gampang sakit. Apalagi sekarang itu sebenarnya sudah masuk musim kemarau ya. Cuman masih beberapa sesekali itu masih hujan. Apalagi semalam hujannya deras banget gitu. Yang jelas mau hujan atau enggak, semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Kita sapa dulu untuk warga Star yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Dan juga Anda bisa kirim komentar ya ke akun X kami @starfm1055. Di sini saya ketemu dengan Mas Iki. Selamat pagi. Requestnya Andra dan tulang belakang. Andra dan tulang punggung gitu ya. Musnah. Oke, terima kasih. Terus juga ada memangnya kenapa nama aku ini unik juga ya. Requestnya Desi Ratnasari. Terus juga ada John, Pak John ini request lagu dari Paul McCartney, judulnya Love Song to the Earth. Oke, mudah-mudahan bisa hadir juga ya. Itu salah satu mantan personel The Beatles yang cukup aktif berkarya, meskipun grup awalnya udah, grup pertamanya udah bubar gitu. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Jamal Mirdad, ada Hati Selembut Salju.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
3: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
2: Tapi...
3: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
2: Ya tapi...
3: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
2: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
3: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol. Apa?
4: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM dari The Arches dengan Sugar Sugar. Lagu ini kayaknya sampai kapanpun masih asik gitu ya didengerin, walaupun rilisnya udah dari tahun 1960-an. Dan bisa dibilang ini adalah band virtual karena video klipnya itu gak menampilkan model atau sosok manusia asli gitu, justru ditampilkan dalam bentuk animasi. Karena memang The Arches ini diambil, tokoh-tokohnya itu diambil dari sebuah comic strip. Kalau zaman dulu itu kita baca komiknya itu di koran gitu ya, di surat kabar itu ada comic strip. Jadi kayak komiknya itu cuma sebaris atau satu kolom halaman kecil gitu aja di pojokan gitu. Judulnya The Arches komiknya. Dulu populer banget komik ini dan akhirnya dibikinlah kayak lagunya, atau kayak mereka itu jadi model lagunya ini, Sugar Sugar. Sudah kami hadirkan lagunya. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request, ada Yudi ya. Dan kali ini kami sapa kembali untuk warga Star yang sudah mengirimkan kembali pesan singkatnya. Ada Mas Franky di Bangil, lagunya dari Nicky Astria, Lentera Cinta. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu dan terima kasih sama-sama. Ada Mas Pri yang tadi request The Brothers Four dengan Greenfield, sudah kami hadirkan. Terus juga ada ini Bu Yuni di Tanggul Angin, requestnya Save the Best for Last, ini mungkin maksudnya ya. Kalau The Beast ya beda lagi Bu. Untuk Mbak Uzi terima kasih, oke sama-sama. Kemudian juga ada Pak Tris di Perum Jasmine Sidoarjo, requestnya dari Dedi Dores, Mendung Tak Berarti Hujan, oke. Salam buat semua fans Star Memory di mana saja, salam kompak dan bahagia. Untuk Mbak Uzi, salam buat keluarga di sini dan Kediri, semoga bahagia. Selamat bertugas. Terima kasih Pak Tris. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Nani Sugianto dengan Saat-Saat Indah.

105,5 Star FM dari Dedi Dores dengan mendung tak berarti hujan. Dan jargon ini sering banget diucapkan atau di kayak entah itu dijadikan bercandaan atau memang kayak motivasi gitu ya buat orang-orang yang kayak misalnya mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Atau kadang-kadang kalau lihat cuaca sih, otomatis langsung ngomong pas di luar lihat mendung gitu ya. Mendung tak berarti hujan. Atau mendung belum tentu hujan. Mendung tanpa udan gitu kan ya. Kayak itu ya, itu cuman mendung, belum tentu hujan. Artinya kita gak perlu terlalu khawatir berlebihan gitu. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan lagu yang cukup nostalgic gitu ya, karena nuansanya memang 90-an banget. Di era itu musik Indonesia memang lagi berkembang cukup pesat. Banyak sekali genre yang populer, tapi kalau slow rock itu memang lagi cukup besar gitu ya waktu itu popularitasnya. Selamat pagi untuk yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Saya ketemu dengan siapa ini? Yang ada di Pasuruan Kota, ada Bakhtiar Nasir. Untuk semua fans Star FM, salam kenal untuk penyiarnya juga. Requestnya dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight, walaupun sekarang masih pagi, gak apa-apa. Sebelum kita dengarkan lagu berikutnya, warga Star yang di musim sekarang ini lagi kurang enak badan karena harusnya musim kemarau tapi masih ada hujan. Nah, ini bisa biasanya pengaruh ke daya tahan tubuh kita. Tenang, jangan khawatir, jangan panik kalau badannya lagi kerasa nggak enak. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang, bisa beli di apotik atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotik Sumber Waras Pandaan, Apotik Kupandaan, Apotik Aira Pasuruan, Apotik Atmajaya Pasuruan, Apotik Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotik Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Andra and the Backbone dengan Musnah.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM diambil dari album Toto 4 milik Toto. Judul lagu ini adalah Rosanna dan memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Record of the Year di tahun 1983. Rosanna sendiri ditulis oleh David Page yang mengatakan kalau lagu ini tuh berdasarkan beberapa cewek gitu atau perempuan yang dia kenal gitu, tapi sama teman-temannya dipecandain ini tuh lagu sebenarnya tentang Roseanne Arquette. Roseanne Arquette sendiri adalah sosok selebriti yang pada saat itu ceritanya sedang ada hubungan gitu atau ada kencan gitulah ya dengan pemain keyboardnya Toto yaitu Steve Porcaro. Ya itu guyonan mereka aja sih. Kita tinggalkan dulu Rosanna, warga Star. Kalau Anda membutuhkan provider internet yang terpercaya, berkualitas, dan sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, maka jawabannya adalah Dinet, yang sudah berpengalaman sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet ini sudah memiliki ISO 9001-2015, dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Kalau sudah yakin mau berlangganan Dinet, langsung aja kirim pesan singkat. Langsung aja hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita akan lanjut dulu ke segmen Star of the Month. Yang menjadi bintang kita masih Geisha selama bulan Mei ini ya, warga Star. Sejauh ini Geisha ini sudah merilis 4 album studio, di antaranya Anugerah Terindah di tahun 2009, Meraih Bintang di tahun 2011, dan Ada Bersinar Terang di tahun 2014. Juga di tahun 2024 mereka merilis Love Recalls. Nah, kalau bicara soal album pertamanya yaitu album Anugerah Terindah, ini menjadi album terlaris ketiga sepanjang tahun 2010. Hanya di belakang album Gemini milik Sherina di posisi pertama dan For All dari Bondan Prakoso featuring Fetu Black di posisi kedua. Gak hanya itu, keempat lagu yang dirilis dari album ini juga sukses masuk ke top 25 lagu terlaris tahun 2010. Di antaranya lagu Jika Cinta Dia yang ada di posisi 3, Takkan Pernah Ada di posisi 6, Selalu Salah di posisi 13, dan Kamu Yang Pertama. Kamu Yang Pertama ini menjadi soundtrack juga untuk soundtrack Kicir Menjadi Sandiwara. Dan ini ada di posisi 24. Tapi sekarang yang kami hadirkan adalah Selalu Salah.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
4: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
4: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
4: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
4: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
4: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
4: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
4: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, satu lagu baru saja hadir dari Dewa 19 dengan Alang. Tadi sebelumnya juga ada lagu dari Nicky Astria yang berjudul Lentera Cinta. Dan kali ini kami hadirkan lagu berikutnya dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Vanessa Williams dengan Save the Best for Last membawa kita ke penghujung program Star Memory untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Habis ini, setelah ini jangan pindah frekuensi karena akan hadir Star Gate 1. Saya Uzia Aulia pamit dulu, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Sebagai penutup kami hadirkan Jingga dengan Tentang Aku.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Tandem Bicycle adalah salah satu cabang olahraga yang masuk dalam Olimpiade di tahun 1906 dan terus dipertandingkan hingga Olimpiade tahun 1972. Seperti olahraga bersepeda lainnya, tim pertama yang dapat menempuh 2000 meter akan dinyatakan sebagai pemenang. Bedanya, tandem bicycle ini dilakukan oleh dua orang atlet dalam satu sepeda yang dibuat secara khusus.
1: Sport Bites, Sportainment in Focus.
3: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat sebuah nomor yang dibawakan oleh Cici Faramida, jangan tunggu lama-lama. Ya, nggak perlu lama-lama warga Star, untuk Anda bisa turut ambil bagian dari program yang bakal kita jalin bersama 3 jam ke depan. Kali ini giliran deretan lagu dangdut konvensional ditambah nomor-nomor Bollywood yang bakal tersedia sampai dengan 2 siang nanti di program Star Game, Star Joget. Kita ketemu di hari yang ke-20 ya, di bulan Mei 2026. Saya Bang Jona yang bertugas. Kita segera lanjut saja tampilan awal dari Cici Farmida ke Elvi Sukaisi dalam Gula Gula.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Aigo,
4: sokoretin.
5: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
3: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
3: Enggak sih.
5: Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
3: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
3: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
3: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Joget.

105,5 Star FM hadir di urutan ketiga. Ada pedangdut kawakan juga, Hamdan ATT. Hadir dalam secangkir kopi gitu ya. Tampil di urutan ketiga dari beberapa tampilan yang sudah saya persiapkan untuk muncul di awal-awal dari program Stargate. Setelah itu, saya sudah bersiap diri untuk merangkum materi-materi dangdut lawas pilihan warga Star atau bahkan beberapa tampilan Bollywood gitu ya. Karena akses gabung di WA kami 081831075 itu sudah ada Mama Lana yang ada di kawasan Probolinggo yang bahkan langsung menghadirkan satu nomor Bollywood begitu ya dari lagu tema film Gayal. Oke, dipersiapkan. Terima kasih Mama Lana menyapa semua fans Star FM, semoga selalu kompak gitu ya. Berikutnya ada Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Kalau tadi ada secangkir kopi, nah disambung sama Ibu Ira dengan kopi dangdut. Jadi habis nyeruput kopi, tapi di liriknya itu tadi secangkir kopi aja gak ada gitu ya. Istrinya gak ada, secangkir kopi aja malah gak ada gitu ya. Tapi Bu Ira tetap bakal goyangin kopi dangdut gitu ya, atau ngajak goyang dengan kopi dangdut dari Fahmi Saham. Oke. Okay. Oke, okay, dipersiapkan ya Ibu Ira menyapa siang hari ini Mama Arum, Ibu Anis, Bu Anisnya kok dua? Emang ada dua Bu Anis di sini ya. Bu Istikharoh, Mas Franky, Bapak Purmanam juga Ibu Sugeng. Halo juga untuk Mak Muduro. Jam segini lagi istirahat enggak sih? Jangan-jangan pulang. Makan siang gitu ya. Halo Ma, selamat joget Ma. Moga-moga gak kambuh boyo ya Ma. Oke, terima kasih. Berikutnya saya ketemu dengan Furin yang ada di kawasan Bangil gitu ya, menyapa semua warga Star. Di antaranya ada Bapak Purmana, Mas Franky, Arfi Florinen, juga disapa kru Star FM Mbak Rani Krishna gitu ya. Terus Kak Vira, Kak Uzi, Kak Nina, Kak Enrico. Gak lupa juga untuk Kak Ardia Nugraha. Diucap selamat siang begitu ya. Nah ini dia lagu yang di request nih, kok setelah saya cek kok gak ada ya. Dari Inul Daratista, tiada guna. Yang ada Elvi Sukaisih. Sementara Elvi Sukaisihnya sudah muncul gitu ya. Silakan diganti requestnya Furin. Kalau begitu saya bergeser ke BAM saja yang ada di kawasan Waru Sidoarjo yang menantikan Iyad Bustami dengan Cinta Hanya Sekali. Siap. Oke. Seperti yang sudah sempat beberapa disodorkan warga Star, usai secangkir kopi, kita langsung joget saja sekarang ya dengan kopi dangdutnya Fahmi Saham.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Bye. Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payung gilam ibu kota di sekitar kita.
2: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
3: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
2: Iya, tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan, speed gun loh mas, dan dikenakan denda 500.000.
3: Waduh, gawat juga ya mbak.
2: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
3: Betul wis, masuk gue kok.
4: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

terima kembali Master Fam, ini dia tampilan lagu tema dari film Gayal gitu ya, sempat ditunggu sekali juga diinginkan hadir Mahia Terry Kasem. Nah sekarang waktunya saya cek dulu yang sudah bergabung via Facebook ya. Rupanya ada Masu Tekno yang ada di kawasan Tarik Krian di Stargate ini menantikan kehadiran Nini Karlina dalam Merana Lagi. Oke, lagunya sudah saya temukan dan bisa dimainkan sesaat lagi. Disambung ketemu dengan Bapak Irmulyono yang merantikan Tommy J. Pisa hadir dalam Air Mata Perpisahan. Ini juga sudah saya temukan. Sementara untuk Amir Rudin sudah bergabung via Facebook kami. Rupanya untuk sekedar menyapa para kru Star FM diucap selamat siang gitu ya. Oke, selamat siang balik untuk Anda Amir Rudin. Ini saya jadi ingat lagu Udin itu ya. Yang isi liriknya itu bermacam ragam nama Udin gitu ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke WA. Kali ini giliran ketemu dengan Ali Hussein yang ada di Probolinggo di Stargate Asoy ini. Mau simak semua-semua Bollywood juga dari soundtrack film yang setelah saya cek itu belum kami temukan di koleksi kami gitu ya. Jadi belum tersedia dan belum bisa dihadirkan. Kalau mau ganti request silahkan. Selanjutnya saya ke Mas Frankie yang dari kawasan Bangil sudah menyatu di sini untuk tampilan Yus Yunus bersama Eri Susan. Judulnya itu Bingkisan Rindu. Lagu ini didengar bareng Cak Kencur, kemudian juga Bu Ira, Bapak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, Bu Lili, kemudian Bu Lili Hamila begitu ya, benar ya. Juga semuanya selamat siang saja diucap, selamat beraktivitas apapun itu aktivitasnya. Ada Ibu Ani yang dari kawasan Pondok Jati, ini lagi salah kamar begitu ya, karena yang dihadirkan lagu untuk Stargate 2. Jadi Enisa Gita dengan Ngamen 5-nya muncul di sana nanti di 2 siang sampai dengan 5 sore. Menyapa semuanya. Bu Ani kalau mau ganti requestnya juga waktunya masih leluasa. Silahkan. Kemudian ada Yudi yang dari kawasan Probolinggo. Stargate Asoy. Yang mau disimak Yudi masih istiqomah dengan Ida Lailanya gitu ya. Yang tajuknya Keagungan Tuhan. Siap sudah ketemu lagunya. Ditunggu di antrian gitu ya. Berikutnya saya ketemu dengan Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Nah ini dia satu nomor Bollywood yang terambil dari lagu tema film Raja. Itu juga tidak saya temukan begitu ya. Jadi kalau mau diganti requestnya Mama Dian silahkan juga. Mumpung masih leluasa waktunya. Salam semangat buat penyiar, pendengar Star Joget dan semua yang lagi simak. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, terima kasih, amin gitu ya. Ini sudah menit ke-49 dari 11 siang waktu Star FM. Kita bakal segera lanjut saja menghadirkan beberapa tampilan yang sudah dimunculkan atau diajukan kehadirannya. Satu di antaranya ada Nini Karlina tadi, Merana Lagi. At this time I have the honor to present you the grand wizard.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
12: Star Gear, asai.

105,5 Star FM yang baru saja hadir adalah nomor yang diajukan oleh Bapak John Sableng gitu ya. Tampilan yang sudah begitu kondang dan melekat sepertinya di diri Cucu Cahyati, mabuk judi. Oke, terima kasih Bapak John yang sudah merapat di program ini lewat jalur Facebook gitu ya. Selamat menikmati program ini sampai dengan rampung dan tuntas di 2 siang nanti. Sementara itu, saya juga ketemu dengan Om Yudi di Facebook gitu ya. Yang intinya lagunya sudah hadir dan sudah dinikmati tentu saja untuk Om Yudi. Terima kasih, saya bergeser dari Anda untuk kejumpai Hasdi Darpanzer. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Fenty Nur dengan jantannya pacarku juga sudah muncul tadi ya. Sapanya untuk semua warga Star FM 105,5 dimanapun berada. Baik, dari Hasdi Darpanzer masih ada Muhammad Syaifi. Di Stargate ini menunggu termiskin di dunia. Setelah saya cek lagunya dibawakan oleh Hamdan ATT, jadi sayang sekarang bisa yang gak muncul karena Hamdan ATT-nya sudah tampil di urutan ketiga tadi. Jadi termasuk yang di awal-awal dengan secangkir kopi. Praktis Hamdan ATT gak bisa hadir lagi begitu ya. Dari Facebook saya beralih kembali ke WA. Oke, di WA ada yang menantikan kemunculan dari Bang Haji Rama Irama bersama Elvi Sukaisi. Ada juga pilihan lagu lainnya Mansur S gitu ya, Buta Karena Cinta. Kemudian ada yang pengen juga Rita Sugiarto lihat Mengapa Dua. Tadi siapa ya? Iya, kelewatan kayaknya. Oke lah, intinya siapapun Anda yang menantikan Rita Sugiarto dalam Mengapa Dua, lagunya sudah siap untuk dimainkan saat lagi. Masih ada juga Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Ahmad Albar dengan Mawar Merah, rupanya juga masih belum tersedia di diskotika gitu ya. Jadi untuk sementara masih belum bisa dinikmati. Salam untuk semua pendengar Stargate. Salam kembali untuk yang sudah kirim salam ke Mas Pri. Baik, kita terus lanjut jalan bareng kita. Kini waktunya saya lepas Rita Sugiarto dalam Mengapa Dua.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
11: Star Joget.

105,5 Star FM untuk penculan Imam S. Arifin dalam pengadilan cinta. Saya ketemu dengan Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo begitu ya, yang sudah sempat menghadirkannya untuk kita simak bersama. Oke, terima kasih untuk Mama Arum yang juga menyempatkan diri untuk menyapa Ibu Ani, Ibu Anis, Ibu Ira, Ibu Sandra, Ibu Ima, Mas Franky, juga Bapak Purmanam dan semua warga Star tentunya ya. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Selanjutnya ada, mana nih namanya? Oh, Ibu Lili ini ya. Ibu Lili yang ada di kawasan Krian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, benar ada. Sebentar lagi jam 1 gitu ya. Menanti satu nomor Bollywood yang bertajuk My Adorable Darling dari soundtrack film Min Hila di Tuanari gitu ya. Sambil ngerpek di kaset tape recorder yang dikoleksinya selama salamku gitu ya. Saya pikir selama salamku untuk Mas Ali Hussein, kemudian Mbak Puro, ada juga Cak Kencur, Pak Purmanam dan semua warga Star FM tanpa kecuali. Satu nomor Bollywood juga sudah menjadi tampilan pilihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan yang dari kawasan Keraton Krian, dari soundtrack film Man yang bertajuk yang Anda ajukan ini ternyata juga belum tersedia di diskotika kami. Semoga tetap menikmati program ini, menyapa semua tanpa kecuali. Untuk yang lagi siaran, thank you. Makasih balik gitu ya. Sedangkan di Tanggulangin ada Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nomor Bollywood juga yang menjadi unggulan dengan tajuk Hum Pyar Hain Tum Hari. Baik, lagunya sudah ditemukan juga, ditunggu dalam antrian begitu ya. Sekarang kita bakal segera sambung saja, atau lebih tepatnya kita bakal jeda dulu. Target ini kita masuk ke segmen Selain Enda Ungu. Di tahun 2021 lalu, Geisa juga mengajak Dul Jailani untuk berkolaborasi pada lagu Rencana Hebat. Dul Jailani mengatakan bahwa saat tampil dia sering membawakan lagu-lagu Geisa, sehingga ketika diajak kolaborasi ia pun merasa terhormat. Sementara itu, Robby, gitaris Geisa, mengatakan kalau nama Dul Jailani dipilih atas rekomendasi bos besar Musika Studios. Robby juga menceritakan bahwa notasi awal lagu Rencana Hebat diciptakan oleh Dul Jailani dan piano di rumahnya. Setelah notasi ditemukan, Geisa lanjut menciptakan lagu dengan tema yang sesuai. Kemudian Dul juga menceritakan akan makna dari lagu Rencana Hebat, bahwa secara garis besar lagu itu bercerita tentang perjuangan cinta seseorang. Seperti apa lagunya, langsung kita simak bersama.

0: Depot sudah kalau buka. Badan meriang.
1: Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh. Gratis lagi.
0: Lah Bapak udah promosiin Depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
0: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
0: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari Depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
0: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
0: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: 105,5 Star FM.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu, ah.
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. 105,5 Star FM.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

0: jantung sehat.
1: Ya Venacare.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
6: Masa, Bu?
4: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
3: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Star FM, the real music.
11: Stargate in the house.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hole.

0: Jangan dong sehat.
1: Ya Vena Care.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Astar, saya Imei-Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: selamat ya sambutan ketua panitia.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Nggak Bu. Pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

Wangi Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekesel.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
9: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
7: Pagi Anto.
11: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
11: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
11: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
11: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
13: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
13: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, The Real Music.
14: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

saya Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesal.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi,
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
3: Widih,
2: sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
5: Ya,
3: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Ya. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya. Yeah.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Game in the hole.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Dijuluki sebagai Lady Gaganya Indonesia berkat penampilannya yang nyentrik, penyanyi Melly Goeslaw justru membantah karena dia yang lebih dulu berpenampilan nyeleneh sebelum kemunculan Lady Gaga. Melly awalnya dikenal sebagai vokalis band Potrep sebelum menjadi solois. Memiliki nama lahir Meliana Chessy Goeslaw, dia dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser musik. Melly awalnya bekerja sebagai penyanyi latar untuk Elva Sesioria dan tur Katon Bagaskara. Dari sana dia bertemu dengan Anto Hood dan Andi Ayunir yang membuat ketiganya membentuk band Potret pada tahun 1995.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apel Tahesa, Cuka

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Jam 5 sore warga Star, udah waktunya program favorit kita yang tampil hingga jam 8 malam ya. Hari Rabu 20 Mei 2026. Waktunya lagu-lagu pop hit Indonesia bakal bermunculan di ruang dengar kamu. Yang galau, yang semangat boleh. Pokoknya warga Star bisa request

lagunya dengan ngikutin fun polling yang sedang berlangsung. Hari ini lagi pengen ngobrolin tentang film drama ya. Soalnya akhir-akhir ini sedang banyak tuh bermunculan ya di media sosial maupun ya di platform film digital gitu ya, bahkan di bioskop juga. Intinya kita ngobrolin film untuk hari ini ya, dan spesifik ngobrolin film drama, warga saat. Film drama, kamu lebih suka yang dari mana, produksi mana? Apakah film drama Indonesia, atau drama Korea, atau drama Cina, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Jadi spesifik produksi negara mana gitu ya? Apakah drama Indonesia, drama Korea, atau drama Cina, atau yang lain? Kalau drama Indonesia ini biasanya disebut apa ya? Jarang sih ada julukannya. Yang sering kali ada julukan itu drama Korea yang disingkat drakor ya. Terus kalau drama Cina itu dracin. Nah kalau warga star lebih suka drama yang mana? Soalnya akhir-akhir ini yang sedang viral itu antara drama Korea atau drama Cina ya, drakor atau dracin. Drama Indonesia tetap saya selipkan dalam pilihan ya, kali aja warga star lebih suka drama Indonesia. Mungkin drain ya, kita nyebutnya kalau drama Indonesia. Yaudah, kita ngobrolin hal yang sangat simpel ya untuk sore menjelang malam ini. Film drama kamu lebih suka yang made in mana? Ya, produksi negara mana? Drama Indonesia, Korea, atau Cina, atau yang lain boleh kamu sebutkan. WA di 081-831-0755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka warga star satu penampilan dari Isyana Saraswati yang mengcover lagu lama dari Netral, Garuda di Dadaku. Kali ini giliran We Genius featuring Moyang dengan Clock of Reincarnation alias Lati, Chinese version.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145.

Artinya, seseorang tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, seluruh jiwa terkait dengan ajal yang telah ditentukan untuknya dengan izin Allah, qada dan qadarnya. Karena itu, barang siapa yang ditentukan untuk meninggal, niscaya ia meninggal walaupun tanpa ada sebabnya. Dan siapa saja yang dikehendaki hidup walaupun tertimpa oleh sebab-sebab yang membahayakan jiwanya, niscaya tidak akan membahayakannya sebelum ajal dirinya tiba.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Manda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Satu lagi ya, Dek, pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Pol dan Mi,
6: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your 5.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu lagu yang kemarin sempat saya polling di polling lagu baru warga Star, lagu terbaru dari Yovi and Nuno dengan Kilometer. Cuman sayangnya kemarin polling lagu barunya harus terjeda, terputus ya, nggak sampai selesai. Gegara ada pemadaman listrik mendadak gitu ya. Cuaca buruk dari sore kemarin itu, kemudian puncaknya jam seginian sih. Itu kayak turun hujan deras disertai dengan petir ya. Kemudian disertai dengan petir, tiba-tiba aja ada pemadaman listrik wilayah Pandan sekitarnya gitu ya. Alhasil PLN-nya putus atau listriknya mati dan baru nyala atau hidup lagi itu sekitar jam 8 lebih 10 menitan ya waktu Indonesia Barat. Jadinya ya udah, sebelum selesai polling lagu barunya harus disudahi gitu ya secara mendadak. Jadi kemarin gak tahu tuh yang menang siapa ya di polling lagu baru. Yang jelas lagu ini kemarin sempat saya polling di polling lagu baru, Yovi and Nuno dengan Kilometer. Lagu ini juga udah masuk ke top 10 favorit kita di peringkat 10 untuk minggu ini. Ya warga Star, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Kita untuk hari ini gak sedang ngobrolin polling lagu baru, melainkan film. Film drama kamu lebih suka dari mana produksinya warga Star? Apakah drama Indonesia, drama Korea, drama Cina, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Jadi genre film itu kan banyak ya, cuman kita spesifik ke film drama. Lebih suka drama Indonesia atau drakor alias drama Korea, atau dracin alias drama Cina, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Saya jumpai untuk kamu yang sudah bergabung di sesi berikutnya ya.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami.

0: bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
1: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
1: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
3: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya harus ada pitu.

0: Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota. Di payung nyilam bu kota di sekitar kita.
9: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut bisa enggak?
10: Loh kan biar cepet sampai mbak.
9: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh mas. Dan dikenakan denda 500.000.
10: Waduh, gawat juga ya mbak.
9: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
10: Betul mas, masuk gue kok.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Mas Star FM, satu track yang barusan tampil orkestar by Ada Band dengan Selalu Ada. Ini lagu terbaru dari Ada Band hingga saat ini ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ini juga saya sedang live TikTok di Star FM Pasuruan. Silakan melipir untuk warga Star yang pengen tune in juga, Vira Zahra nongol di TikTok Star FM, oke? Comeback menyapa warga Star yang sudah ngikutin fun polling. Jadi kalau hari Rabu kan ada obrolan sederhana tentang keseharian ya. Kita lagi ngobrolin soal film, film drama. Film drama kamu lebih suka yang dari mana produksinya? Apakah drama Indonesia, drama Korea atau drakor, atau drama Cina alias dracin atau yang lain boleh kamu sebutkan. Saya jumpai untuk yang sudah bergabung di WA 0818310755. Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati hadir ke Alvira. Aku lebih suka drama Indonesia kak, seru kayak Kamandu, Angling Dharma, Malampir, Dendam Nyi Pelet, Tukang Bubur Naik Gerobak, Cintaku Tertanam Sejak Dini dan lain-lain. Apalagi yang ada azab-azabnya, Warren Paul, efeknya pun 3D abis katanya. Lagunya Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup atau Muka Tebal by SID. Tadi udah kami hadirkan Tuan 13 ya bro, yang kamu pesan. Selamat mengudara untuk Kak Viranya, semangat, siap, terima kasih. Lanjut ada Nur Farida di kawasan Jombang hadir. Aku lebih suka film religi ya kak? Iya, tapi film religi yang dari mana? Kan kita lagi ngobrolin soal produksi dari negara mana? Apakah negara Indonesia, Korea, Cina, Jepang, atau yang lain gitu ya? Lagunya Ceylon 7 sederhana udah kami hadirkan ya, Sis Nur. Terima kasih. Berjumpa dengan Pulalo dari Tanggulangin Sidoarjo hadir ke Alvira. Ini aku fans baru. Halo, Pulalo, selamat malam. Selamat bergabung di favorit kita dan harapannya bukan malam ini saja, tapi tiap harinya bisa bergabung terus ya. Terima kasih. Lanjut ada Furin di kawasan Bangil. Selamat sore Kak Alvira, shalom. Ini aku di Bangil tapi terkadang juga di Pakuan, Surabaya Barat. Fun polling jelas ya aku yang milih dracin alias drama Cino. Keracunan Kak Vira sih jujur li, tapi makin kesini Koko dan Ceceku juga pada kecanduan dan langganan premium di aplikasi gegara kecanduan dracin yang ceritanya bikin bucin soro. Kalau boleh jujur, dracin lebih hype banget loh sekarang dibanding drakor ya gak sih Kak? Iya banget. Saya aja itu langganan kurang lebih 7-10 aplikasi bro. 7-10 aplikasi film ya di digital, aplikasi film gitulah. Saya nggak bisa nyebutin di sini soalnya berunsur merek ya. Tapi intinya dari banyak aplikasi perfilman gitu ya, itu saya langganan semua, VIP semua ya. Bahkan biasanya langganannya itu langsung 1 tahun. Kayak satu aplikasi perfilman ya, itu 1 tahun 1,7 juta. Itu cuman satu aja, satu aplikasi. Bayangin saya langganan kurang lebih 10 aplikasi. Habis berapa itu? 1-2 kali gaji kayaknya ya. Ya kurang lebih demikian ya. Ya itu untuk hiburan saya setahun di rumah aja ya. Sok-sokan di rumah aja, di kamar aja ya. Padahal lagi bucin ya sama para aktor dracin ya. Ini menyapa sama warga Star aja, gak mau sebutin nama, intinya yang selalu setia dengerin favorit kita. Terus untuk Koko dan Ceceku yang lagi nemenin aku dengerin favorit kita, selamat mendengarkan suara Kak Vira yang cetar banget sore ini. Salam kenal dari Koredo dan Cenora Kak Vira. Oke, salam kenal buat Koredo dan Cenoranya Furin ya. Lagunya Berani Mati Takut Hidup by Tuan 13 sudah tampil. Makasih untuk Kak Vira, hati-hati kalau pulang. Salam buat Ko Jeff ya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Lanjut warga Star, ketemu dengan Jarot di kawasan Ngopak Pasuruan. Selamat malam. Aku gak suka drama ya Kak Vira, sukaku berita dan olahraga. Ya, terima kasih. Lanjut ada Mama Hani di Pasuruan. Ini Mbak Vira, tak? Iya, ini Kak Vira. Alhamdulillah Mbak Vir, saya jarang muncul di Star FM, cuma tiap hari dengerin mulai pagi sampai sore malam, gak ada radio lain selain Star FM gitu ya. Oke, terima kasih untuk kesetiaannya. Ketemu juga dengan Wage Art. Yang aku suka drama Indonesia Kak Vira. Oh gitu, terima kasih. Lanjut ada Mas Franky dari Bangil. Aku selebih suka drama Indonesia ya Mbak.
Lagunya Ceylon 7 yang sederhana udah tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Vena, Bam, Santi Andrawati, Arfi Florinen, Felicia Furin, Echa, Ayub Mamsin, Aska Khodonisa, Anwar Eko, Nur Karisma, dan semuanya. Salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, film drama apa yang Mbak Fira lebih suka gitu ya? Dracin, drama Cina. Sebenarnya saya nggak terlalu suka film drama dari dulu tuh nggak terlalu suka ya. Cuman sejak tahun kemarin ya, itu jadi suka film drama Cina gitu. Kecantol juga dengan para aktor-aktornya ya. Makanya yaudah, saya milih Dracin ya. Kalau dari dulu waktu zamannya demam drakor orang-orang ya, saya nggak terlalu ini ngikutin drakor sih. Tiba-tiba aja langsung ke tahun kemarin tuh kecantol sama Dracin gitu ya. Di sini apakah ada yang suka Dracin juga? Coba sebutin aktor Dracin siapa yang paling kamu suka. Mungkin minimal 3 lah. Oke, nanti tak sebutin juga 3 aktor utama yang saya suka ya. Lanjut ada Mama Riste di Probolinggo hadir. Kuh, Mbak Fira rek yang dipilih ganteng semua aktor Dracinnya. Iya dong. Suaminya ganteng juga, terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir ke Alvira. Kalau aku sih film drama Amerika. Oh gitu, oke. Lagunya Suaraku Berharap by Hijau Daun. Di memori kita ya bro. Terima kasih untuk Alvira. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Pak John Sableng, Mas Franky, Mas Sutikno, Mas Chris Fislik, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Saya menuju ke track berikutnya yang satu ini dipesan via live TikTok Sar FM Pasuruan. Kali ini dari Ziva Magnolia dengan Cukup.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM. Satu lagu terbaru dari Kesha Levronka dengan Tak Pantas Terluka Lagi. Comeback menyapa warga Star yang sudah join dan ngikutin fan polling untuk malam hari ini. Warga Star lagi ngobrolin soal film drama yang kamu suka. Itu yang drama apa, warga Star? Apakah drama Indonesia, drama Korea, drama Cina, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpa yang terbaru kalau di Facebook kami Star 105.5 FM. Ketemu dengan memangnya kenapa aku lebih suka Dracin sama drakor modern, Kak. Ada adegan dewasanya tapi bagus sih filmnya, kolosal manja gitu. Lagunya bisa ganti request ya, saya nggak menemukan track yang kamu pesan. Terima kasih. Kemudian ada Marcel Furniture dari Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang banyak orang yang suka Dracin ya, Kak. Seru sih ceritanya. Kalau Korea mah udah bosen katanya. Nah, terus kalau kamu Marcel sukanya apa? Terima kasih. Ada juga Sipul Miskin. Aku lebih suka drama Jepang ya. Drama Jepang, oke. Okay. Lagunya The Massive yang judulnya Syukurin Apa Yang Ada, Hidup Adalah Anugerah. Mungkin yang kamu maksud itu lagu dari The Massive dengan Jangan Menyerah. Tadi udah kami hadirkan yang new version ya. Terima kasih. Ada juga Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Selamat sore menjelang malam Mbak Alvira Pau. Aku lebih suka drama Indonesia. Oke. Okay. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Alvin Munadifa. Selamat sore Mbak Fira. Dari dulu sampai sekarang aku masih suka drakor sih Mbak Fir. Coba sebutin aktor atau aktris yang paling kamu suka di drama Korea, Bro Alvin. Lagunya Roni Parulian Sepenuh Hati udah kami hadirkan tadi ya. Terima kasih. Kita lagi ngobrolin film warga Star ya. Jadi kali aja kita menyukai aktor atau aktris yang sama gitu ya. Lanjut ada Mas Iki di Kedawung. Selamat malam Mbakku. Sebenarnya lebih suka nonton anime sih, tapi Dracin juga suka. Tapi komedinya lihat Dracin yang serius kayak berantem menjadi CEO bikin ngambek kadang nyebelin gitu ya. Lagunya Salma Salsabil, Bosan Tapi Butuh. Saya cek ini bukan termasuk hit single ya dari yang bersangkutan, jadi kamu bisa ganti request buat Mas Iki. Ada di album tapi belum bisa dihadirkan ya. Bisa ganti request silakan buat Bro Iki. Terima kasih. Ada juga Sandi Ariansyah. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Fira. Dari kawasan Jambi hadir. Aku lebih suka drama Taiwan, Meteor Garden yang dibintangi oleh almarhumah Barbie Hsu, dan drama Taiwan at the Dolphin Bay yang dibintangi oleh Angela Zhang yang menurutku lebih menarik sih daripada drama Cina karena alur ceritanya menarik dan sangat romantis. Lagunya Bina di Surga by Noah udah kami hadirkan ya. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas aja. Terima kasih. Yuk jangan lupa dijawab ya warga Star, kamu lebih suka film drama itu lebih suka dari Indonesia, Korea, Cina atau yang lain boleh kamu sebutkan. Kali ini giliran Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

105,5 Star FM. Satu track di pesan via WA barusan tampil by Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Film drama, kamu lebih suka drama dari negara mana? Apakah Indonesia, drama Korea, drama Cina, drama Jepang, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Di WA 081-83-10755. Yang barusan aja hadir saya jumpai ada Yuda di Grati. Kenapa bro? Aku suka Xi Jinping kak, dari kekaisaran dinasti Qingming dan Ling. Oke, terima kasih. Lanjut ada Aliha di Probolinggo, hadir. Aku lebih suka Dracin, udah lama sih gak ngikutin kak. Dulu seriesnya panjang gak kelar-kelar. Sekarang mungkin ada yang cuma belasan episodenya. Dracin ya. Dracin itu ada yang short drama, ada yang long drama bro. Ada yang drama pendek, ada yang drama panjang. Kalau drama pendek itu biasanya episodenya itu sekitar 60, paling dikit itu 30 ya. Terus standarnya sih 60, 80, sampai 100 episode. Cuman per episode tuh 2 menit gitu kan, 2 menit, 3 menit. Yang kalau di total-total short drama itu sebenarnya dalam satu film sekitar 2 maksimal 3 jam gitu ya, 2 jaman sih dalam satu film. Itu kalau short drama ya. Tapi kalau long drama itu biasanya Dracin tuh sampai 40 episode. Nah satu episodenya itu sekitar 45 sampai 50 menit. Wah. Nah kalau yang long drama ini bisa ditonton sampai berhari-hari ya. Mungkin satu mingguan baru kelar. Tapi kalau yang short drama ya 2 jam bisa kelar sih. Nah ini yang kamu maksud mungkin yang long drama atau yang drama panjang ya. Biasanya para aktor dan aktrisnya juga beda-beda. Mereka yang main di short drama atau yang long drama gitu ya. Kayaknya kamu yang long drama, jadinya gak kelar-kelar ya. Soalnya satu episodenya memang agak lama, sekitar 45 sampai 50 menit. Sementara untuk episodenya itu sekitar paling dikit 24 episode ya. Dan paling banyak kalau long drama sekitar 40-an episode gitu. Lagunya Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen udah kami hadirkan ya. Ini aku pantau di TikTok lewat akun temen soalnya nggak pakai TikTok. Oh gitu. Emang nama kamu di TikTok siapa bro Aliha? Atau akunnya temenmu yang sedang kamu pakai buat nimbrung di sini? Ya, halo buat bro Aliha yang lagi tune in juga di TikTok Star FM. Terima kasih. Lanjut ada Albi Faizal di Wiyong Surabaya hadir. Kalau aku sih suka anime yang tema balapan. Istriku yang suka drama Korea. Oh gitu. Lagunya Netral Terbang Tenggelam. Ini di memori kita ya bro. Terima kasih. Terus ada Elkason dari Pandean. Assalamualaikum Mbak Fira. Waalaikumsalam. Aku sih suka drama Jepang ya. Lagunya dari Ungu judulnya Semoga. Coba tak cek dulu ya bro. Salam buat Fanya, cepat sembuh. Maaf gak jenguk, aku juga sakit habis kemarin acara horek di Gempol Karnival Pasuruan. Dan Mbak Firanya makasih, sama-sama bro. Lagi sakit ceritanya, oke. Lekas sembuh ya bro LK, biar bisa jenguk Fanya. Terima kasih, lagunya tak cek dulu oke. Di pesan via live TikTok kami hadirkan by Salma Salsabil. Boleh juga.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, udah jam 7 malam, berarti kita udah memasuki segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya. Dua lagu pembuka, ada Hijau Daun, Suaraku Berharap, dan juga lagu dari Ungu, Percaya Padaku. Udah ngebuka untuk memori kita pada kesempatan hari Rabu ini, 20 Mei 2026. So guys, selamat datang dan selamat bergabung untuk memori kita. Waktunya Papindo lebih lawas ya. Era 90-an, era 2000-an yang bisa warga Star request di sini hingga jam 8. Yuk bergabung di WA. Ini nomor WA-nya 081-83-10755. Terus dijawab ya, fun polling hari ini, obrolan sederhana. Kamu lebih suka film drama dari mana? Apakah drama Indonesia, drama Korea, drama Cina, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Nama, alamat, request lagu, kirim sang boleh nggak, kirim sang juga, no problem. Oke? Okay. Requestnya Pop Indo Lawas ya, era 90-an dan 2000-an. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Lanjut deh, pesanan kamu yang sudah join kali ini giliran netral, terbang tenggelam.

0: 잔뜩 sehat.
1: Ya Vena Care.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mie,
7: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track dari album Metamorfosis pada tahun 2003 rilisannya Wargestar milik Ada Band dengan lagu yang bersantai tampil Masih Sahabatku Kekasihku. Tadi sih di favorit kitanya jam 7 hingga 5 jam 5 sampai 7 malam ya. Itu saya hadirkan Ada Band yang terbaru Selalu Ada. Nah, di memori kitanya saya juga menghadirkan Ada Band. Itu masih bisa dihadirkan dengan nama grup yang sama, cuman ada perbedaan. Perbedaannya di bagian vokalisnya. Kalau Ada Band yang terbaru kan vokalisnya Naga namanya ya, vokalis baru. Nah, kalau yang barusan tampil ini yang versi lawas, waktu itu vokalisnya Doni. Jadi ada perbedaan baru bisa dihadirkan gitu ya. Baik, masih di memori kita bareng dengan Vira Zera. Masih dalam rangkaian fan polling yang sama, kamu lebih suka film drama dari mana? Apakah drama Indonesia, drama Korea alias drakor, atau dracin alias drama Cina, atau drama Jepang, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai di WA terbaru 081831075. Ada Nai di Pasuruan. Hadir Kak Alvira. Aku sih tetap drama Cina yang paling terbaik is the best. Pokoknya lah oke ya. Lagunya Ikro Raim Laude. Raim Laude ini bisa dihadirkan jam 5 sampai 7 malam ya, karena termasuk Pop Indo baru. Nah, karena sekarang udah jam 7 ke atas, berarti waktunya Pop Indo lawas. Bro atau sis ya, naik ini. Yang rilisan 90-an, 2000-an gitu. Bisa ganti request yang lebih lawas ya untuk bro atau sis naik. Terima kasih. Kemudian ada Rofi di Bangil hadir. Aku lebih suka dracin Kak Vira. Sheshe, terima kasih. Terus ada Sultan di Grati. Aku gak suka drama, tapi kalau suruh milih, aku pilih Made in Indo saja. Untuk lagunya Ada Band Masih Kekasihku Sahabatku barusan tampil. Untuk Mbak Viranya makasih, sama-sama. Lanjut ada Arfi Florinen di Dada Kuning Gresik. Aku pilih drama Indonesia. Lagunya The Fly, Terbang dipersiapkan. Mau kirim salam buat Toto Blenterang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin, terima kasih. Ya udah ngasih jamol manisnya untuk postingan favorit kita di story WA. Saya sapa. Ada Deswan Vandos di Bondowoso, Anwar Eko di Candi, Bams di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Mas Iki di Kedawung, Tony Azura di Tanggulangin, Franky di Bangil, Meun di Grati, Siwi di Pasuruan, Fandi di Probolinggo, Reni di Gejapanan, Albi Faizal di Wiyong, Rohim di Tanggulangin, Andi di Grati, Sultan di Grati, Rofi di Bangil, Arfi di Gresik. Kemudian Andi di Grati, Dewi Istar di Sidoarjo, Miun di Grati, Hesti di Bangil. Ada juga Rofi di Bangil. Oke, itu yang udah ngasih jamol manis di story WA kami. Sementara terbaru kalau di Facebook, Star 105.5 FM ya, yang barusan aja komen. Saya jumpai ada Yohanes Wahyudi alias Yudi dari Probolinggo. Selamat malam. Mbak Alvira Pau, kalau aku sih sukanya drama Korea ya. Ceritanya gak terlalu bulet, enak diikuti. Apalagi yang cerita tentang kerajaan, suka banget. Matugas aja weh, tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ada juga Oman Kanyor, selamat malam Mbak Vira, aku dari Pasuruan Kota. Kalau aku sih sukanya drakor ya Mbak, yang ada anak kecilnya, lebih lucu aja sih kalau ada anak kecilnya. Nyimak aja ya Mbak, oke. Untuk Mbak Vira selamat bertugas aja, semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ya udah ngasih jamol manisnya di postingan favorit kita via Facebook, saya sapa. Ada Robert Armatu, Sipul Miskin, Arfi Dianto, John Sableng, Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Oman Kanyor, Marcel Funice, Solihin, Memangnya Kenapa, Alvin Munadifa, Ava Republik, Reni, Andi Long Firman, Nur Huda, Yohanes Wahyudi, Edi Yulianto,
Fajar Yulianto dan Klimat. Terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook kami. Sebelum saya menuju ke track berikutnya, warga STM, aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tenang aja warga STM, kalau pengen urut atau pijet malam ini, pakai saja minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Lanjut kali ini giliran The Fly dengan Terbang.

Baik, Warkistar, kita masuki wilayah Star of the Month terlebih dahulu untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Pada awal terbentuk, grup musik Geisha itu mengusung nama Jinga. Kemudian mereka mengganti nama menjadi Geisha, yang dalam bahasa Jepang artinya wanita penghibur. Nah, dalam pemberian nama grup menjadi Geisha ini, sang vokalis Momo kala itu sempat membuatnya khawatir ya, karena ditakutkan menjadi bumerang atau penerimaan penggemar ke hal negatif. Namun pada akhirnya penggemar tetap menyambut baik dan tidak mempermasalahkan pemilihan atau makna dari nama grup ini tentang wanita penghibur. Para fans juga tetap fokus pada musik yang dimainkan oleh Geisha dan juga ciri khas suara dari sang vokalis awal, yaitu Momo yang unik dan berkarakter. Jadi saya hadirkan satu track by Geisha dengan Jika Cinta Dia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya Fiera Surabis buat nemenin kamu di program favorit kita pada kesempatan hari Rabu ini. Terima kasih banyak ya, luar biasa untuk malam hari ini atas kebersamaannya. Mohon maaf warga Star, banyak banget lagu-lagu yang sempat kami hadirkan, terlebih untuk pop lawas ya. Dan juga banyak atensi yang barusan aja muncul, barusan aja masuk, gak bisa dibacain karena keterbatasan waktu juga. Semoga next time bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Dan bisa ngebacain atensi warga Star semuanya ya. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan warga Star. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Ada satu gerakan yang dianggap lebih berdampak dan berbahaya dibandingkan penjara. Cancel culture. Gerakan cancel culture banyak dipraktekkan oleh penggemar industri hiburan, khususnya di China, Jepang, dan Korea Selatan. Melalui gerakan ini, para penggemar berkuasa memboikot tokoh publik yang dianggap membawa pengaruh negatif kepada masyarakat. Entah karena kasus kejahatan, perilaku buruk, sampai skandal. Dampak dari cancel culture bukan hanya berimbas pada sang tokoh publik, tapi juga pada pihak-pihak yang bekerja sama. Cancel culture dianggap gerakan yang mampu membawa budaya positif dan membuat para tokoh publik lebih menjaga sikap. Meskipun dalam prakteknya, terkadang gerakan ini terlalu masif dan merugikan pihak-pihak yang belum terbukti bermasalah. Kini, cancel culture mulai banyak diterapkan di berbagai negara karena dianggap cukup ampuh memberikan efek jera.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, edisinya hari Rabu 20 Mei 2026. Ayo, segera merapat di Rocket. Malam ini bersama dengan Reni Krisna ya. Cuman 2 jam saja, jangan kalah sama yang lainnya ya, supaya requestnya bisa dihadirkan. Oke, sampai jam 10 malam nanti, deretan lagu-lagu rock yang hits siap untuk memberikan yang terbaik.

buat warga Star semuanya saja. Satu lagu dari AC/DC dengan Thunderstruck sudah hadir. Lanjut kali ini Bass dengan Glycerin. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Dari El Nino, hadir dengan Against the Wall. El Nino ini sendiri grup musik heavy metal Amerika yang dibentuk di Union City, New Jersey di tahun 1998. Kali ini sudah hadir di menit ke-25, lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Saatnya untuk yang pengen bergabung silahkan ya, SMS WA nomornya sama 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Buruan. Nanti kalau misalnya requestnya belum sempat dihadirkan Rani, protes. Lah soalnya gabungnya kancret ya. Kalah sama yang lainnya ya. Itu sudah banyak loh warga Star, jadi silahkan aja ya. Baik, kita tinggalkan Against the Wall menuju ke Bring Me the Horizon dengan Shadow Moses.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on rock hits. Rocky Yes, coming your way.

105.5 Star FM. Uriah Heep hadir dengan Come Back to Me yang dirilis tahun 1978 di album Fallen Angel ya. Kalau dilihat album Fallen Angel ini memuat lagu yang bisa dikatakan salah satu era perubahan besar untuk Uriah Heep ya, di mana mereka mulai mengadopsi suara yang lebih komersial dan mudah diterima di radio dibandingkan album-album sebelumnya gitu. Oke, hadir di menit ke-43 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Halo, aduh, udah pada nunggu untuk disapa ini. Terima kasih, selamat malam untuk yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Ada Tomingse di Sidoarjo, kemudian juga ada Atta baru-baru Magersari ya. Selamat malam Bunda Rani, selamat malam juga, thank you very much. Ada Yudi yang ada di Pengkolan Sidoarjo, selamat malam Kak Rani. Buat Kak Rani tetap semangat dan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, amin. Lagunya juga barusan hadir ya. Sementara ada Seremosis tadi diminta sama Ayub Malmsteam yang ada di kawasan Jombang. Halo, ada Tom Bonetti. Menyapa untuk Robert Cavalera, ada Arfi Florinen dan juga Ayub Malmsteam ya. Bahasanya itu loh. Buat yang baca terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat malam bos. Ada Bayu yang ada di kawasan Tanggulangin ya, untuk requestnya ditunggu. Kalau di WA sudah Rani sapa beberapa, ini di Facebook juga sudah banyak antriannya. Terima kasih, selamat malam untuk Amiruddin yang lagi ngopi masih. Ada Warete Heru Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo katanya gak bisa radio online-nya. Terus gimana ini kalau misalnya diputerkan request-nya, gak bisa didengerin. Atau sudah oke sekarang ini ya. Ada Asbar Solikin, kemudian juga ada Tony Azura. Baik. Hadir kali ini dari Muse dengan Hexagon.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan grup band Geisha. Robby Satria bukan hanya dikenal sebagai gitaris band ternama Geisha, melainkan juga mentor bagi musisi muda yang ingin meniti karir di industri musik. Dalam sebuah workshop yang digelar kelas bisnis musik dan didirikan Aldo Sianturi, Robby menekankan kalau modal bakat saja tidak cukup untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Ia berpesan agar musisi muda tidak terlalu terobsesi angka penonton atau jumlah pengikut di media sosial tanpa memikirkan rencana jangka panjang. Robby mengingatkan ada hal yang jauh lebih penting untuk dikejar ketimbang sekedar menjadi perbincangan sesaat atau viral di internet. Ia mengajak seluruh musisi untuk berbenah diri dan menerapkan pola kerja yang lebih profesional dalam setiap proyek musik yang tengah mereka jalani. Dengan begitu, perjalanan panjang seorang seniman di kancah musik nasional agar tidak mudah tumbang oleh perubahan tren.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Akhirnya warga Star, tuntas udara nih menemani untuk Rockhit malam hari ini. Terima kasih untuk banyaknya atensi, banyaknya yang sudah bergabung ya. Dan tentu saja mohon maaf kalau ada beberapa request yang belum sempat Rani hadirkan ya. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Cuman soal waktu saja. Oke, satu lagu terakhir Bon Jovi dengan Runaway. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di Persekutuan Press The Lord Program. Mari kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan ucap syukur kita buat hari yang baru, kekuatan yang baru, dan sukacita yang baru. Semuanya karena kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kita. Saya Nina Kurniawan yang bertugas, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan kasih setiamu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau memulai aktivitas pekerjaan kami, dan khususnya Praise the Lord Program. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu, dan urapi kami semua ya Bapa. Biarlah Praise the Lord Program menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tolong ajar kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, menjadikan kami yang baru, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Pendengar terkasih, kebaikan itu bersifat menular ya. Ia dapat menciptakan efek domino positif yang memicu lebih banyak orang melakukan tindakan yang baik. Saat seseorang berbuat baik dengan tulus, ia sendiri akan mengalami kebahagiaan. Begitu juga dengan orang yang menerima tindakan tersebut. Besar kemungkinan bahwa ia pun akan mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Akhirnya akan terjadi suatu rantai kebaikan yang semakin panjang dan bertambah luas. Karenanya diperlukan orang-orang yang menjadi teladan dalam berbuat baik. Kebaikan mereka dapat menjadi pemicu atau inspirasi bagi orang lain untuk turut mengerjakan hal-hal yang baik. Itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada para pengikut-Nya, ya. Dia menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab kita ialah menjadi terang dunia. Seperti pelita yang dinyalakan untuk menerangi sekitarnya. Demikian juga kehadiran setiap pengikut Kristus. Fungsinya terlihat. Kehadirannya berdampak. Keberadaannya menolong orang lain menjalani hidup yang lebih baik. Kesaksian hidupnya bahkan terpancar hingga ke tempat yang jauh. Seperti kota di atas gunung yang terlihat cemerlang di dalam gelap. Tentu saja bahwa Yesus tidak mendorong kita untuk suka pamer kebaikan di depan orang lain ya. Kita berbuat baik bukan untuk membuat orang lain terkesan lalu memuji diri kita. Namun kita berbuat baik karena memang itulah jati diri serta panggilan kita sebagai umat Allah. Kita tidak malu mengakui serta menunjukkan kesaksian hidup yang baik sebagai anak-anak Allah. Hasilnya, tindakan kebaikan itu akan menuntun orang-orang memuliakan Tuhan yang merupakan sumber kebaikan itu sendiri. Pendengar terkasih, jika kita mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi setiap orang apa adanya
dan penerimaan kita akan membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Kolose 4 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pendengar terkasih, ketika kita sedang jatuh cinta, setiap kata yang keluar dari bibir kita adalah kata-kata yang penuh kasih, ya. Demikianlah juga hendaknya kehidupan kita terhadap setiap orang, yaitu setiap kata yang kita sampaikan adalah kata-kata yang penuh kasih, bukan kata-kata yang memojokkan, menyinggung ya, ataupun menyakitkan. Setiap kata yang keluar dari bibir kita itu menggambarkan bagaimana keadaan hati kita. Apakah penuh kasih ataukah penuh kebencian? Nah, perkataan itu bagaikan pisau, ya, yang tajam. Sekali kita menancapkan atau melukai orang lain, kita dapat meminta maaf, menarik pisau itu lagi, tetapi tetap akan meninggalkan bekas di hatinya. Bijaksanalah dalam berkata-kata, karena setiap orang yang mampu mengendalikan perkataannya atau lidahnya adalah orang-orang yang sempurna di hadapan Allah. Yakobus 3 ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pendengar terkasih, kita berbuat baik bukan untuk membuat orang lain terkesan, ya. Sebab memang demikianlah seharusnya hidup yang dijalani umat Tuhan. Karena kebaikan itu sifatnya menular. Mari kita menjadi terang, menularkan hal-hal yang baik dan benar, meminta Tuhan untuk menuntun setiap perkataan kita, perbuatan kita, supaya kita dapat menjadi terang bagi sekeliling kita. Maukah pendengar terkasih kita menjadi dampak seperti garam dan terang di Matius 5 ayat 13 ayat 16, ya. Injil Matius pasal 5 diawali dengan 8 ucapan bahagia, kemudian berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Apa fungsi garam? Garam memberikan cita rasa sehingga masakan menjadi enak, ya. Garam pun dipakai untuk mengobati, misalnya mengobati sakit kulit atau untuk obat infus. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan seperti ikan asin, daging asin, ya, banyak sekali, sayur asin dan telur asin. Pendengar terkasih, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dengan menjalankan fungsi sebagai garam dunia dan terang dunia, maka kekristenan yang kita hidupi menjadi bermakna dan berdampak bagi diri sendiri, orang-orang di sekitar dan dunia ini, serta memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, biarlah Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita ya, pendengar terkasih. Minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita. Saat kita mengawali hari demi hari dengan satu harapan yang baru tentang diri kita, saya percaya kita pasti bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Matius 5 ayat 16 menyampaikan kepada kita tentang siapa kita dan untuk apa kita ada di dunia ini, yaitu agar terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan bersedia memperlengkapi kita untuk menjadi terang kasih-Nya. Tentu itu tidak selalu mudah ya. Mungkin tahun sebelumnya atau hari-hari sebelumnya kita mungkin banyak sekali gagal di area ini. Masih menjadi pribadi yang kurang bisa mengendalikan perkataan, meresponi dengan emosi, atau bertindak tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita menyadari betapa kita masih sangat lemah di bagian itu. Sejenak kita akan meragukan diri kita. Mungkin gak sih aku bisa jadi terang kasih Tuhan dan memuliakan Dia? Pastinya kita tidak akan bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri ya. Tapi kita akan dimampukan dengan kuasa Roh Kudus, asal kita mau berkomitmen dan mengambil pilihan untuk mau melakukannya. Mari pendengar terkasih ya, memulai dari diri kita sendiri, melakukan, mulai memeriksa apa yang sedang Anda tahan dalam hati Anda. Minta Tuhan mengisinya dengan kasih, kesabaran, dan kemurahan hati. Kedua, berikan diri kita tersedia untuk orang lain, seperti tidak menahan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Ketiga, jadilah penyemangat dan sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Misalnya memberi semangat, senyuman, atau bantuan kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian kita. Hidup kita, tindakan kita, dan kasih kita memiliki kuasa untuk mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Jadi, mari pendengar terkasih semuanya, mengambil komitmen di tahun ini untuk menjadi terang bagi orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan dialah gembala kami.

105,5 Star FM, Tuhan Yesus Juru Selamat tak terhingga kasih-Mu. Pendengar terkasih, teladan kita adalah teladan yang penuh kasih ya. Oleh sebab itu mari kita anak-anak Tuhan penuh kasih, hidup penuh kasih. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik ya. Jangan bosan-bosan meskipun seringkali kita mengalami kekecewaan, ditindas dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya kita bertahan, berusaha untuk tetap berbuat baik. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menopang kita, menolong kita, menyertai kita senantiasa. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang mau bergabung, berbagi sukacita maupun kesaksian, bisa melalui SMS WA di 0818310755 atau juga bisa via Facebook. Dan Anda yang mendengarkan di luar jangkauan Star FM, mau mendengarkan melalui streaming kami, bisa mendengarkan melalui www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider, atau melalui Radio Box Star FM. Baik, kita mendengarkan telaga dengan tema Orang Tua Otoriter.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Manchester Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Orang Tua Otoriter. Kami percaya Anda acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, ya, istilah otoriter itu memang sering kita dengar. Tetapi selama ini biasanya itu dikaitkan dengan pemerintahan, dengan sistem di kemiliteran dan sebagainya. Nah ini kalau dikaitkan dalam hubungan orang tua dan anak, otoriter itu artinya apa, Pak?
1: Nah, kalau kita mau melihat apakah orang tua otoriter atau tidak, kita bisa mengukurnya dari orang tua itu sendiri, yaitu seberapa banyak orang tua melakukan tindakan mengekang anak dan tidak membiarkan anak-anak memiliki ruang geraknya sendiri. Jadi orang tua yang otoriter itu tidak mengizinkan anaknya punya pendapat sendiri, punya minat yang berbeda, atau melakukan sesuatu yang berbeda. Anak-anak selalu berada di dalam tekanan terus-menerus untuk bertindak, bahkan juga untuk berpikir sesuai dengan keinginan orang tua.
0: Yang seringkali kita nyebut orang awam ini mengatakan itu orang tuanya keras sekali gitu.
1: Iya, kadang-kadang bisa dalam istilah sehari-hari kita katakan bahwa itu orang tua yang keras sekali. Tapi sebetulnya itu tindakan yang otoriter.
0: Apakah ada yang berbalikan dengan itu, yang berbalikan 180 derajat dengan orang tua yang otoriter ini, orang tua apa, Pak?
1: Orang tua yang permisif, atau dikatakan dengan istilah kadang-kadang disebut laissez-faire. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya, tidak melakukan tindakan apa-apa untuk anak-anaknya.
0: Ya, jadi otoriter ini dinyatakan atau bisa kita lihat itu lewat tindakan orang tua itu, Pak.
1: Lewat tindakan orang tua.
0: Nah, tapi kita sebagai orang tua itu kan tentunya menghendaki anak-anak kita itu nanti jadi orang yang baik gitu. Nah, sehingga sebagian besar orang tua memang punya prinsip itu, ya saya harus mendidik anak saya itu untuk nurut pada saya, kan saya lebih tua, saya lebih berpengalaman, saya lebih banyak tahu gitu loh, Pak Iman.
1: Iya, itu betul. Prinsip itu betul. Tetapi pada saat prinsip itu diterapkan, nah kita harus sungguh-sungguh memikirkan beberapa hal supaya kita tidak bertindak otoriter atau semena-mena. Jadi untuk membedakan mana yang otoriter dan mana yang tidak otoriter, itu memang dibutuhkan kepekaan yang ekstra dari orang tua atas dirinya sendiri. Nah, kalau kita bisa memikirkan misalnya apa yang dipikirkan pada anak selagi kita melakukan hal ini atau melarang ini, melarang itu, dan apa yang mereka rasakan setiap kali kita berkomunikasi dengan mereka, maka kita akan mulai memiliki kepekaan ini, kepekaan apakah saya sedang melakukan sesuatu yang otoriter atau tidak. Jadi kalau misalnya anak selalu kita salah-salahkan, apapun yang mereka lakukan, kita marahi mereka, jadi mereka seringkali menjadi kagok ya, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, akhirnya mereka menjadi apatis atau memberontak habis-habisan, sebaliknya dari apatis. Nah, ada kemungkinan di sana kita sudah bertindak otoriter.
0: Iya, kalau begitu berarti orang tua ini perlu ada suatu kedekatan tertentu dengan anak atau anak-anaknya, Pak.
1: Betul, kalau misalnya anak-anak ini selalu menjauh dari orang tua dan tidak merasa nyaman berdekatan dengan orang tuanya, nah di situ juga ada kemungkinan orang tua sudah bertindak otoriter.
0: Ya, jadi kalau orang tua itu terlalu menekankan disiplinnya, tetapi kedekatannya sangat rendah dengan anak atau anak-anaknya, itu bisa menjadi orang tua yang otoriter itu, Pak.
1: Iya, betul.
0: Tetapi masalahnya itu adalah kapan kita tahu bahwa kita itu sudah memaksakan kehendak kita sendiri gitu. Padahal kita di dalam hati kecil kita itu tentu bermaksud mendidik mereka supaya nantinya jadi baik gitu, Pak.
1: Ya, ukurannya adalah bagaimana kita masih menyediakan ruang gerak bagi mereka sebisa mungkin. Kalau misalnya itu tidak membahayakan diri anak-anak itu. Nah, kita juga harus memikirkan bahwa seringkali kita melarang ini dan melarang itu. Sebetulnya itu lebih beralasan untuk memuaskan keinginan kita, ambisi kita, tujuan-tujuan kita sendiri. Dan kita kurang memikirkan bahwa ini sebetulnya hanya masalah perbedaan antara anak dengan orang tua. Perbedaan gaya, perbedaan cara berpikir, perbedaan situasi latar belakang suasana sosial sekarang ini dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita memang lebih mudah untuk melarang semua hal, tetapi masalahnya adalah bahwa anak kemudian tidak bertumbuh sesuai dengan irama mereka sendiri, perkembangan mereka sendiri, dan akhirnya mereka menjadi lumpuh secara sosial. Mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri. Bahkan mereka menjadi orang yang tidak berani bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, ini kerugiannya kalau kita sebagai orang tua bertindak otoriter.
0: Iya, Pak Eman, seringkali memang yang sulit itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita pada diri anak itu, Pak. Makanya kita lebih gampang menuntut supaya anak itu yang menempatkan dirinya pada diri kita gitu, Pak.
1: Iya, betul. Ini kesimpulan yang baik sekali, dan saya kira inilah masalah dari orang tua. Seringkali kita tidak bisa membayangkan kita sebagai anak. Memang ini karena juga sebagian kita itu sudah jauh dari kehidupan anak. Kita sudah melewati masa anak-anak sudah sekian lama, dan kita mungkin akhirnya meniru pola orang tua kita mendidik kita. Lalu ya, daripada kita susah-susah, udah begini aja, dan kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Padahal mungkin ya belum tentu itu hal yang cocok atau pas buat anak-anak.
0: Iya, kita memakaikan baju kita kepada anak ini pasti tidak cocoknya, Pak.
1: Banyak. Iya, betul, Pak.
0: Pak Eman, kalau sikap otoriter orang tua ini berkelanjutan gitu, Pak, apa ada dampak terhadap diri anak itu apa aja, Pak?
1: Ada dua kemungkinan yang ekstrim. Memang ini masih bergantung kepada masing-masing anak. Kadang-kadang kita juga bisa mendapati anak-anak yang rasanya masih bisa bertumbuh dengan wajar. Tetapi dalam keadaan yang normal ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, anak itu menjadi apatis atau pasif karena segala sesuatu sudah dikerjakan oleh orang tua, dan orang tua yang selalu benar, anak yang selalu salah, sehingga anak-anak tidak berani melakukan apa-apa, dan akibatnya dia juga tidak berani mengambil keputusan, pasif, apatis. Nah, di lain pihak, ada anak-anak yang lebih berani. Pada anak-anak yang lebih berani, mereka akan melawan habis-habisan, memberontak. Kenapa habis-habisan? Karena ketika mereka melawan, menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, baru tanda saja itu sudah ditekan habis lagi oleh orang tua. Mereka tidak boleh berbeda dengan orang tua. Dan semakin ditekan, anak-anak ini semakin memberontak. Nah, itu dua hal yang kemungkinannya bisa terjadi.
0: Ya, Pak Eman, kadang-kadang memang kita itu sudah menghindari untuk tidak bertindak otoriter, Pak. Tetapi ada waktu-waktu tertentu itu yang kita itu secara jelas melihat anak kita ini sedang menuju sesuatu yang berbahaya gitu loh, Pak. Ya, yang bisa merugikan dia. Nah, apakah dalam waktu seperti itu, kondisi seperti itu, kita tidak boleh itu bertindak otoriter?
1: Ini pertanyaan yang baik sekali, dan memang saya kira kita juga harus bijak. Kita harus berhikmat. Jadi ada kalanya itu terjadi. Kita harus mengambil tindakan yang otoriter. Tetapi mengambil tindakan yang otoriter bukan berarti kita sepanjang waktu bersikap otoriter kepada anak. Nah, ada keadaan-keadaan darurat yang kita sudah tahu pasti bahayanya, tetapi anak-anak tidak tahu. Dan karena mendesaknya waktu, kita tidak sempat lagi memberikan anak pilihan-pilihan ataupun kita berdiskusi, berdialog dengan mereka. Dan saya kira pemimpin manapun juga, termasuk orang tua sebagai pemimpin, tentu pernah melakukan tindakan atau keputusan sepihak tanpa persetujuan bawahannya, yaitu terutama dalam situasi darurat, situasi perang misalnya. Nah, tindakan seperti ini seolah-olah seperti suatu tindakan bedah, pembedahan untuk mengobati penyakit. Nah, keadaan darurat itu seperti misalnya kalau kita melihat anak itu memanjat ke atas gedung, atau dia lari ke jalan raya yang ramai, atau dalam keadaan tertentu karena keadaannya yang parah anak harus dipaksa ke dokter, atau anak-anak yang masih terlalu muda dan mereka belum bisa mengatur waktu belajarnya sendiri. Nah, di sini kita harus mengambil tindakan yang tegas juga tanpa memberikan pilihan kepada mereka.
0: Tetapi kalau memungkinkan, itu kita masih bisa memberikan pilihan kepada kepada anak atau anak-anak kita gitu, Pak.
1: Sejauh mungkin, sebisa mungkin kita harus memberikan pilihan kepada mereka. Meskipun pilihan-pilihan ini tetap kita batasi juga.
0: Itu contoh konkretnya bagaimana, Pak?
1: Misalnya, nah ini sekali lagi juga saya tekankan bahwa memberikan pilihan itu jangan pilihan yang kita tidak bisa tolerir, ya. Jadi di dalam batas-batas yang kita bisa izinkan. Jadi misalnya di dalam hal belajar, kalau kita melihat bahwa ada gaya-gaya belajar tertentu pada anak dan kita ingin mengajarkan kemandirian kepada mereka, kita bisa tawarkan kepada mereka apakah mereka mau belajar sendiri atau mereka mau belajar dengan kita. Tentu saja kita harus juga memberitahukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya kalau mereka belajar sendiri? Apa konsekuensinya kalau belajar dengan kita? Dan kalau kita mau mengontrol belajar mereka karena mereka belum bisa menguasai diri, kita juga perlu memberitahukan hal ini. Dan kemudian misalnya di dalam hal makanan, misalnya mereka sekarang belum boleh makan makanan gorengan. Nah, kita bisa tawarkan kepada mereka apa yang boleh mereka makan. Misalnya, kamu hari ini mau pilih makan apa? Mau makan soto atau mie kuah dan sebagainya, begitu, sejauh yang kita bisa izinkan. Kalau kita mau memberikan mereka kursus, kita tawarkan kepada mereka, mereka mau kursus ini atau kursus itu, dan kemudian juga sekalian konsekuensinya seperti itu, Pak.
0: Pak, menyinggung makanan, itu biasanya anak itu kalau sudah senang dengan satu jenis makanan, dia akan pilih makanan itu terus, Pak. Misalnya dia memang senang dengan soto gitu. Ya, setiap kali ditanya dia mintanya soto terus, padahal kita sebagai orang tua kan tahu bahwa dia membutuhkan makanan yang bervariasi supaya tumbuh dengan baik gitu, Pak.
1: Iya. Betul. Tetapi ada kalanya kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk ya berlaku berbeda begitu. Sampai pada satu titik ketika kita melihat bahwa ini sudah berlebihan, nah kita tawarkan lagi pilihan-pilihan yang lain. Dan kalau misalnya anak tidak mau mengikuti pilihan ini, artinya memperkaya gizi mereka, menyeimbangkan makanan mereka, maka kita boleh melakukan tindakan untuk mengarahkan

0: ada hal-hal tertentu termasuk soal agama itu kita tidak boleh memberikan pilihan kepada anak sebelum waktunya, karena mereka belum tahu, mereka belum bisa mengambil pilihan. Jadi ketika anak yang masih muda misalnya, selain keadaan darurat tadi, ada anak-anak yang masih terlalu muda, itu belum bisa memilih karena dia belum tahu. Nah, kita harus memilihkan untuk mereka. Dan pada saatnya nantilah ketika anak itu sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, barulah kita berikan kesempatan pilihan yang lebih banyak kepada mereka.
1: Ya justru itu, alasan orang tua selalu mengatakan daripada nanti anaknya bingung, sekarang ini saya enggak didik agama tertentu kepada anak saya, biar nanti kalau sudah katakan remaja atau pemuda, dia nanti milih sendiri gitu loh Pak.
0: Nah, ini saya kurang setuju, karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita di dalam rasa takut akan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan itu apa? Ya sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Iman kita Tuhan itu seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kita harus membimbing mereka sejak mereka masih muda. Kalau tidak demikian, kalau tidak ada bimbingan, maka kemungkinan anak-anak tersesat itu sangat-sangat besar.
1: Ya Pak Herman, kalau ada sebagian di mana anak boleh memilih dan sebagian lagi kita yang menentukan, apakah hal itu tidak membingungkan anak, Pak?
0: Tidak membingungkan anak. Nah, saya kira asal orang tua itu tegas. Artinya begini, tegas itu bukan di dalam arti otoriter, tetapi dia mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu kan selalu mengarahkan begitu. Dan ada hal-hal yang kita secara konsisten membuat pilihan-pilihan. Ada yang hal-hal yang kita katakan kepada anak bahwa belum saatnya dia boleh memilih sendiri, seperti itu.
1: Ya, berarti pilihan-pilihan itu juga ditentukan oleh usia anak itu yang harus kita pertimbangkan, Pak.
0: Ya, tepat sekali Pak Gunawan. Jadi usia ini mengambil peran penting ketika kita harus melakukan suatu tindakan tertentu. Jadi artinya begini, ketika anak-anak pada usia yang dini, memang gaya mendidik kita adalah gaya mendidik yang lebih cenderung ke arah otoriter, mengingat bahwa anak-anak pada usia dini belum mempunyai bekal untuk memilih. Dan semakin besar anak itu perlu dididik secara demokratis, lebih banyak dijelaskan, mendapat penjelasan, bukan pokoknya kamu harus begini, enggak, tetapi diajak diskusi dan sebagainya. Dan sampai pada saat remaja, anak seharusnya semakin memperoleh kebebasan untuk memilih, mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Jadi kita harus menyelesaikan banyak dasar-dasar penanaman moral yang baik, kebiasaan yang baik itu sesaat sebelum anak menginjak masa remaja.
1: Ya memang berdasarkan pengalaman seperti itu Pak Eman. Jadi kalau kita waktu anak-anak itu masih kecil dan kita berikan apa pengarahan atau dasar-dasarnya sudah cukup ya baik gitu. Kalau remaja pemuda kita agak berikan pilihan, ya dia tentu akan memilih yang biasa dia terima sejak kecilnya Pak.
0: Iya betul. Jadi kita kan sebagai orang tua juga tidak ingin supaya anak-anak kita besoknya hidupnya menyimpang sekali dari jalan Tuhan.
1: Jadi berarti otoritas kita itu sebenarnya dibutuhkan itu ketika anak itu masih kecil, Pak ya?
0: Iya, otoritas kita maksudnya pemaksaan-pemaksaan kita gitu ya. Iya. Itu lebih dibutuhkan pada saat anak-anak masih kecil.
1: Ya, sehingga ketika nanti dia beranjak dewasa, ya menjadi pemuda, remaja gitu, dia sudah terpola dengan pola pikir kita juga gitu Pak.
0: Betul. Dan ada satu tambahan Pak Gunawan, sehubungan dengan tadi, bahwa anak-anak usia muda kita lebih bertindak otoriter, tapi tetap kita tidak boleh melupakan akan tahapan perkembangan mereka. Jadi kita tetap harus membayangkan mereka yang masih muda, yang tidak terlalu

0: bisa banyak konsentrasi, mereka yang perlu lebih banyak bergerak, mereka yang lebih sering menangis dan sebagainya. Ini perlu kita tolerir.
1: Iya, Pak Herman, sekalipun anak-anak kita itu sudah remaja, pemuda itu, bahkan pemuda, Pak Herman ya, kadang-kadang mau tidak mau kita sebagai orang tua itu ya sekali-sekali bertindak otoriter gitu, Pak. Apakah hal itu berdampak negatif kepada anak yang sudah remaja atau pemuda itu, Pak?
0: Saya kira tidak, selama kita bisa menjelaskan kenapa begitu. Terutama pada anak-anak remaja yang masih hidupnya bergantung penuh kepada kita. Kita katakan bahwa selama kamu hidup di prinsipnya adalah selama anak-anak ini hidup di rumah kita, maka mereka harus juga mendengarkan, menaati kita. Dan ini juga sesuai dengan prinsip Alkitab, bahwa anak-anak harus menaati orang tuanya di dalam Tuhan.
1: Ya, tetapi itu memang masa-masa pemberontakan di dalam diri pemuda remaja itu kadang-kadang sulit, Pak Iman. Bisa diatasi oleh orang tua. Saya mengenal sekali ada orang tua yang sejak kecil itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada anaknya ini untuk sungguh mengasihi Tuhan itu dalam iman yang benar. Tetapi karena pengaruh lingkungannya, ternyata anak ini memilih suatu ajaran yang campur baur, tidak karu-karuan, sehingga orang tuanya itu menjadi sangat sulit sekali mengendalikan anak ini. Mau dipaksa pun sulit karena dia sudah dewasa, sudah beranjak ke dewasa bahkan.
0: Ini kasus yang baik juga. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memberikan, menanamkan ajaran-ajaran moral, kemudian kerohanian yang baik kepada anak, maka ada kemungkinan memang anak di dalam masa pemberontakannya, dia untuk sementara waktu dia seolah-olah menyimpang. Tetapi kalau memang dasarnya sudah baik, dia nggak akan tahan lama-lama menyimpang di jalan itu. Dia akan kembali lagi ke jalan semula. Kebanyakan seperti itu.
1: Ya, itu memang menjadi harapan orang tuanya dan menjadi harapan kita semua, Pak. Bisa melihat suatu saat dia kembali, bahkan sungguh-sungguh menyadari akan kesalahannya dan sekarang sungguh-sungguh menekuni apa yang benar gitu, Pak.
0: Betul, dan di sini doa mengambil peran penting. Jadi saya percaya kalau orang tua berdoa, doa itu besar kuasanya.
1: Iya, kita semua percaya akan hal itu. Nah, Pak Iman, kalau otoriter itu memang banyak segi yang negatifnya gitu. Nah, sebaiknya kita harus bertindak bagaimana itu sebagai orang tua itu, Pak?
0: Kalau bisa kita lebih banyak bertindak demokratis. Demokratis itu berarti memberikan ruang gerak kepada anak untuk berbeda dengan orang tuanya. Kadang-kadang di dalam hal yang kecil saja, misalnya ya, di dalam hal belajar, anak kadang-kadang harus baru bisa belajar dengan baik kalau dia banyak bergerak, jalan ke sana ke sini, kadang-kadang sambil pakai walkman. Dengan begitu dia bisa belajar lebih baik. Tetapi orang tua yang tidak memahami bisa melakukan pemaksaan dengan harus mengharuskan dia belajar duduk di depan meja dan sebagainya dengan penerangan yang sekian dan sebagainya. Nah, kita kalau misalnya mengarah ke demokratis, kita bisa memberikan pilihan-pilihan atau juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak, apa yang anak-anak senangi dan sebagainya. Nah, itu orang tua yang demokratis memberi ruang bagi anak untuk bertanya dan juga mencari alasan kenapa sesuatu hal yang itu diizinkan sedangkan hal yang lain tidak diizinkan. Itu pilihan selain dari otoriter.
1: Iya. Pak Iman, kita di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri ya, tentunya menghendaki anak-anak kita baik. Tetapi dalam hal sikap seperti ini kadang-kadang bisa berbeda, Pak Iman. Jadi saya sebagai laki-laki itu kadang-kadang bertindak otoriter, lalu justru istri saya atau ibunya ini itu memberikan kelonggaran-kelonggaran, atau bahkan sebaliknya, kadang-kadang istri saya yang kelihatan otoriter dan saya memberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah itu gimana Pak dampaknya?
0: Nah ini yang memang paling sering terjadi. Ketika salah seorang orang tua itu bertindak otoriter, kemudian pasangannya ingin mengimbanginya dengan cara yang sebaliknya. Jadi ya ini secara tidak disadari ingin supaya anak-anak juga bisa lebih dekat kepada orang tua. Tetapi tentu saja ada dampaknya ini. Nah, kita akan melihat polanya seperti ini. Anak jadi lebih dekat kepada orang tua yang tidak otoriter, tentu saja ya, dan lebih longgar kepada anak. Dan repotnya lagi ketika orang tua yang otoriter melihat hal ini, yaitu anak lebih dekat kepada pasangannya, maka secara kadang-kadang tanpa disengaja, orang tua yang otoriter menjadi semakin otoriter. Dia tidak suka dengan ini dan semakin membuat anaknya menjauh dari dirinya. Dan kemudian juga ini mengakibatkan dia juga semakin jauh dari pasangannya. Untuk pasangan-pasangan yang demikian, kita perlu menyadarinya bahwa pola ini sudah terjadi. Kalau pola ini lebih disadari, maka kita akan lebih besar kemungkinannya untuk memutuskan mata rantai ini.
1: Iya, memang bisa membuat anak bingung Pak ya, melihat orang tuanya yang satu begini gitu.
0: Iya, tapi anak-anak seringkali membaca hal ini. Dan anak-anak yang cerdik, dia bisa memainkan ini,
1: memilih yang menguntungkan dia tentunya.
0: Betul, dan ini akan berpotensi memecah belah keluarga
1: ya, tanpa dia sadari tentunya Pak Iman ya. Anak tentu juga tidak mau orang tuanya sampai bertengkar gara-gara dia gitu.
0: Iya, tetapi anak ya inginnya untung begitu ya Pak ya.
1: Iya, Pak Iman, kita mau melihat bagian dari Alkitab Pak Iman yang bisa mendukung perbincangan kita pada saat ini gitu Pak. Pak Iman bisa memberikan?
0: Saya akan membacakan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 4. Saya akan bacakan dari dua versi Alkitab, yaitu versi dari Lembaga Alkitab Indonesia dan satu lagi dari versi Firman Allah yang hidup. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari versi Firman Allah yang hidup, yaitu di dalam bahasa sehari-hari terbitan Kalam Hidup. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Jadi orang tua di sini dinasihatkan untuk tidak terus-menerus mencari-cari kesalahan anak dan membuat mereka gusar.
1: Ya, memang ini menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua Pak ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak tetapi juga ibu-ibu, dan kedua-duanya terpanggil untuk melakukan perintah Tuhan ini.
0: Betul Pak Gunawan.
1: Ya, terima kasih Pak Iman untuk perbincangan kali ini.
0: Sama-sama.
1: Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang suatu judul, Orang Tua Otoriter. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, pendengar terkasih. Mari kita bersyukur setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik ya, untuk semua yang Tuhan beri. Jika kita masih ada sampai hari ini, semua karena kasih anugerah-Nya. Ingatlah selalu, hidup hanya sementara. Pakailah hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakannya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Baru saja hadir dari Pinkan Kaindo dengan Tuhan Aku Berterima Kasih. Baik, saatnya saya menyapa yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Hiduplah seperti kamera, fokus pada yang terpenting. Ambil momen yang indah, hapus yang tidak perlu. Puji nama Tuhan. Dan jangan biarkan hal yang tidak penting mengaburkan kebahagiaanmu. Amin. Terima kasih Ibu Kamila. Ya, kita memang harus fokus pada hal-hal yang penting ya. Tidak usah terlalu serius atau detail untuk menikmati hal-hal yang tidak terlalu penting. Seperti itu ya Bu Kamila ya. Oke. Bapak Lukas Basuki, shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Dan pergaulan karib dengan Tuhan membuka rahasia kehendak-Nya, memberi arah di tengah ketidakpastian dan menuntun hidup berjalan selaras dengan rencana ilahi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Lukas dan juga Bapak Purmanam. Tiap hari adalah awal dari kehidupan baru. Hari ini adalah milik kita. Lupakan masa lalu, jangan khawatir akan hari esok, karena Tuhan akan membuat segalanya menjadi sesuai rencana-Nya. Selamat pagi Mbak Nina dan juga Mas Julius, Mbak Eva, semua kru. Dan menyapa buat Purin, Om Yudi, Pak Lukas, Bu Ira, Bapak Handoko Wibowo, selamat pagi. Semoga sehat semua dan selalu ada di dalam penyertaan Tuhan, dengan takut akan Tuhan diperbuat-Nya berhasil. Amin. Mbak Nina hari ini sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Segala yang terbaik Tuhan berikan serta sukses dalam beraktivitas, selamat melayani. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam, pujian sudah hadir di awal ya. Oke. Furin, shalom, selamat pagi. Menyapa semua pendengar terkasih tanpa terkecuali semua saja. Kalau disebutkan kasihan, Cenina capek ha. Bukan hanya itu saja, Purin. Waktunya terlalu banyak yang hilang nanti ya. Bisa untuk satu pujian atau dua pujian. Baik, semuanya saja. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Pujiannya sudah hadir ya. Oke, terima kasih Purin. Bapak Waluya Adi, shalom, selamat pagi. Dalam kehidupan, kesulitan akan selalu ada. Tapi begitu juga dengan pertolongan Tuhan yang akan selalu hadir di saat yang tepat. Selamat pagi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Terima kasih Bapak Waluya Adi. Ibu Yuni Digayam, shalom, selamat pagi. Pujiannya sudah hadir ya Ibu. Dan juga Ce Ira, pujian juga sudah hadir ya. Oke Ce, siap. Tiba saya sudah deg-degan. Oke, terima kasih sudah bergabung. Dan juga buat Bapak Tony, sehat selalu Pak Tony, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Dan juga Ibu Diana yang ada di Python, menyapa yang terkasih pendengar Press the Lord. Dan keluarga Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed, serta Om Sio di Bangil. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan yang memelihara dan menjaga dengan kasih yang sempurna. Puji nama Tuhan. Baik, ditunggu ya Bu Diana.
Corin Valencia, shalom. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Juga menyapa ada Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi Kak Nina yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas serta semua pendengar Radio Star FM. Kekayaan yang sejati itu bukan apa yang bisa kamu pamerkan kepada sesamamu saja, tapi apa yang berani kamu lepaskan demi apa yang benar-benar penting buat pekerjaan Tuhan Yesus. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Om Yustadi Kuncoro, selamat pagi, selamat bersekutu semuanya. Yang bertugas selamat melayani, pujiannya tumut kemawon, ampun siang, wedalipun, inji. Matur nuwun pengertiannya, Bapak Yustadi Kuncoro ya. Dan juga menyapa ada Ibu Kartini Raharjo. Hari ini adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan. Tidak peduli seberapa berat hari kemarin, kasih dan penyertaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Jangan takut menghadapi tantangan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan langkahmu sendirian. Amin. Ibu Endang Hastuti, shalom. Orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu menikmati hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Amin. Tuhan memberkati. Satu kalimat berkat yang sangat singkat dan sangat menguatkan serta menginspirasi ya. Terima kasih Ibu Endang Hastuti. Aba Wester Samblangan, apa kabar Gianyar Bali? Selamat pagi semua kru pendengar setia. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Ibu Bertelian ini, shalom, selamat pagi. Baik, buat pendengar yang bertugas, selamat beraktivitas ya. Oke, terima kasih juga buat Ibu Hendelina Harlensi Erin. Shalom, selamat bertugas kru PTL. Bukan kehebatan atau kekayaan yang membuat kita kuat, tetapi tangan Tuhan yang menopang dan membuat kita kokoh berdiri di setiap pencobaan. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih kalimat berkat yang sangat menguatkan. Oke, Kak, menyapa juga buat Roni Christian, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Om Yudi, apa kabar Om? Menyapa seluruh pendengar tercinta dimanapun berada, serta grup Bintang. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Pujiannya sudah hadir ya Om. Baik, untuk Mbak Nina, berkah dalam. Terima kasih Om Yudi. Dio Siregar, selamat pagi. Menyapa semua kru dan tim PTS dan pendengar Radio Star FM ya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Asyen, apa kabar pagi hari ini? Sehat selalu ya. Dan di sini mendung gelap Om Ako. Baik, Mbak Nina, kita melayani bukan ingin dilihat manusia, betul. Meskipun pelayanan tapi tidak ada kasih dan tidak melakukan kehendak Allah, percuma, betul. Allah tidak menyukainya. Bahkan jikalau kita disepelekan manusia, tidak apa-apa. Asal Allah selalu menyertai kita semuanya, akan baik-baik saja. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Mbak Nina, Allah selalu menyertai setiap langkah hidup Mbak Nina. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ko Asyen. Mari kita dengarkan pujian. Janjimu seperti fajar.